0: ini masih lancar di dari arah timur, dan dari arah barat juga pada pagi hari ini masih lancar, masih normal, tidak ada penumpukan atau kepadatan di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Dan juga terlihat hingga di simpang Sawangan, ini dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung tidak terlalu panjang antrian di simpang Sawangan. Dan juga dari arah timur, dari arah alun-alun Kota Purwokerto juga pada pagi hari ini masih lancar, masih normal, dan sedang berjalan hijau pada pagi hari ini. Terlihat juga hingga di simpang Museum BRI, untuk antrian di simpang Museum BRI tidak terlalu panjang di pagi hari ini, sudah mulai sedikit berkurang antriannya daripada sebelum jam 7 tadi, dan juga hingga di bundaran underpass Jalan Sudirman ini berjalan lancar dari kedua arah. Tidak ada kepadatan atau kemacetan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas alun-alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini masih normal dan masih lancar perjalanan di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Patriot di Jalan Gerilya. Hampir sama, masih lancar dari kedua arah, dari arah timur dan dari arah barat. Ini hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat menunggu traffic light di simpang Patriot. Kemudian dari arah selatan dan juga dari arah utara juga dalam kondisi yang tidak terlalu ramai di pagi hari ini di simpang Patriot. Masih normal dan masih lancar untuk simpang Patriot di Jalan Gerilya. Dan kemudian kita beralih ke simpang Karangluas Pasar. Di pagi hari ini, kendaraan dari arah barat, dari Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki wilayah perkotaan Purwokerto masih lancar, tidak terlalu panjang antriannya. Dan ini juga pada saat ini sedang berjalan hijau dan langsung habis hanya dalam beberapa detik. Dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto juga demikian, sudah tidak terlalu padat di pagi hari ini, dan tentunya untuk aktivitas pasar di Pasar Karangluas masih cukup ramai, sehingga untuk pengguna jalan harap berhati-hati ketika melewati simpang Karangluas, terutama di depan Pasar Karangluas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih tetap lancar dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Dan tidak lupa saya selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan dapat mengakses CCTV live secara live di website banyumaskap.go.id/CCTV. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Elsa.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Taufik untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa ikuti ya untuk info lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku ada kabar baru, kabar dari Shilon Seven Tahun Pro 2 yang kayaknya beberapa hari ini tuh ada karya baru asik. Jadi baru aja ada single terbarunya Shilon Seven ya, judulnya Sederhana, baru aja dirilis ya Tahun Pro 2. Nah jadi emang ini tuh bisa dibilang lagu yang jadi refleksi hidup gitu loh, karena emang relate banget ya, liriknya juga cukup dalam ya Tahun Pro 2. Dan memang di sini ya salah satu membernya ada Eros ini juga melihat generasi muda sekarang tuh harus bisa bedain antara keinginan dan juga kebutuhan, terutama di tengah gaya hidup modern yang makin konsumtif ya. Jadi pola pikir ini gak lepas dari fakta kalau band Shilon Seven ini juga udah berkarir 3 dekade alias 30 tahunan lebih ya di dunia musik ya Tahun Pro 2. Jadi ketika pas ditanya yang melatar belakangi ya ngerilis lagu dengan tema yang mungkin baru kepikiran ya di usia-usia yang udah gak muda lagi gitu ya, sebenarnya mereka tuh pengen ngasih tahu kalau menjadi sederhana tuh gak salah Tahun Pro 2. Wah ini dalam banget lagi ya. Nah kalau bagi sang vokalis ya ada Duta, ini hidup adalah proses belajar. Jadi sepanjang meniti karir, dia juga menilai kalau Shilon Seven ini banyak keberuntungannya ya, karena gak hanya dia yang berusaha, tapi lingkungan sekitar juga ternyata terus mendukung untuk sama-sama belajar. Wah, ini kayak circle-nya sehat banget gak sih? Aduh, seneng deh ngeliatnya ya. Dan tentunya ini jadi karya terbaru mereka yang pastinya nanti deh segera semoga bisa kamu dengerin di sini ya. Yang pasti ini keren banget ya, dan single ini juga sebenarnya udah selesai diproduksi itu dari 2024 ternyata. Kayak memori baik ya, tapi ternyata belum dirilis ya waktu itu, jadi baru kemarin-kemarin. Nah, kalau untuk album kira-kira mereka bakal ada album baru gak ya? Tapi katanya sih belum ada rencana ya, ditunggu aja. Karena mereka masih milih buat ngerilis single satu per satu. Oke, baiklah, kita tunggulah ya kabar baiknya selalu dari Shilon Seven. Sambil kita dengerin ada lagu memori spesial buat kamu, check this one out.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsud. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Sebenarnya rasa-rasanya di era sekarang kayaknya kita gak bisa lepas dari handphone atau gadget ya teman Pro 2. Karena gak dipungkiri ya, sebenarnya handphone, gadget itu menunjang aktivitas kita, bahkan kerjaan kita juga. Tapi kalau terlalu sering kita screen time, kadang tuh efeknya bikin mata lelah ya kan. Terus juga efek sosial ke lingkungan itu jadi berkurang gak sih? Jadi kita kayak mungkin gak terkoneksi dengan orang-orang di sekitar, bahkan ke alam sekitar juga ya tahun peradua. Waduh, makanya penting banget buat kita ngatur jam screen time kita ya. Ini gak berlaku cuma buat anak-anak aja, orang dewasa juga perlu ya. Karena terlalu sering depan layar gitu bakal bikin kita juga stres juga. Waduh. Nah, topik pagi ini yang bakal aku bacain dari teman-teman ya, ini kan berkaitan sama, ada gak sih kegiatan seru yang tanpa HP, tanpa gadget ya, yang versi kamu yang mungkin biasa kamu lakukan juga. Kali ini aku menyapa Pak Aden Nandita. Hai. Kalau dari Nandita ya, kegiatan seru tanpa gadget aja ya. Karena kalau cuma tanpa HP ntar dibilang main komputer. Wah, karena kamu mainnya komputer ya. Baiklah. Jadi kegiatan seru dari Nandita ini paling seru itu main ke curug ya. Pokoknya yang alam ya, yang jauh. Kalau bisa yang aksesnya tuh cuma bisa jalan. Jadi mau gak mau tuh harus olahraga. Nah, soalnya kalau gak kayak gitu gak bakal olahraga. Betul. Setuju. Apalagi di Purwokerto sendiri, Banyumas ya. Ini apalagi Batu Raden, daerah-daerah Batu Raden tuh banyak banget curug-curug yang bisa kamu explore ya tahun peradua. Ada yang jalanannya masih cukup sulit dilalui ya kan, karena masih sangat-sangat alami. Ada juga yang udah jalan setapak atau tangga-tangga gitu ya. Jadi boleh nih jadi referensi selain olahraga juga buat menikmati alam tanpa gadget. Setuju banget Nandita. Thank you ya. Udah ikutan gabung. Terus juga ada yang udah merapat lagi, ada di Instagram ya. Ada Alvino. Hai. Ini kegiatan seru itu. Aduh, ini sebenarnya aku pernah ngalamin sih pas kecil ya. Dia bilang maling jambu mah enggak punya tetangga. Tapi jangan maling dong ya. Kamu minta aja, bilang aja ya. Kalau gak ngejar layangan, wah iya lagi ini cuaca lagi cerah kayak cocok buat layangan. Karena beberapa waktu kemarin juga sempat rame lagi layangan ya. Aku sering lihat tuh di lapangan pada main layangan. Ih, seru banget ya. Atau enggak nonton orang gelut atau berantem. Waduh, orang gelut kok ditonton. Jangan dong ya, jangan ya. Terus juga kalau enggak ngerujak rame-rame. Nah ini aku setuju ya, ngerujak rame-rame. Terus ngobrol, jadi gak main handphone sendiri gitu ya. Itu juga seru banget, kayak ajak tetangga, temen gitu ya. Kayak ayo kita rujakan yuk. Apalagi di cuaca Purwokerto yang siangnya tuh panas. Waduh, seger banget gak sih? Apalagi kan rujak tuh ada yang manis. Buah yang manis ya, asem. Aduh, cocok banget rujakan siang-siangnya. Boleh dicoba ya tahun peradua, biar kamu juga makin dekat sama lingkungan kamu, teman-teman kamu, biar gak terpaku sama layar aja, ya gak sih? Buat kamu yang mau gabung, kasih tahu juga, boleh, nanti aku bakal sapa lagi, aku juga bakal live TikTok, tapi bentar lagi dong, ditunggu aja ya.

0: lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
4: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu gak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
3: Pelayanannya oke gak?
4: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
3: Hotel sama makanannya gimana tuh?
4: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
3: Ada situ turnya juga nggak?
4: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
3: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
4: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
3: Wah, makasih infonya ya.
4: Sama-sama, Rif.
5: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang udah nunggu-nunggu sebuah festival jazz yang pasti emang ditunggu-tunggu banget ya. Ada Prambanan Jazz. Nah, kali ini ada ibaratnya penampil yang udah terkonfirmasi ya. Ada band The Rose yang udah dikonfirmasi bakal menjadi salah satu headliner ya di gelaran hari ketiga untuk Prambanan Jazz Festival ya. Kabar ini langsung diumumkan sama penyelenggara di medsos di kemarin banget ya tahun berdua. Jadi The Rose ini kan indie rock ya, jadi asal Korea yang dipastikan bakal menambah kemeriahan di panggung lataran Candi Prambanan ya, yang akan berlangsung dari Minggu 5 Juli 2026 pastinya. Gokil lah ya. Nah, tentunya gak cuma itu ya, penampilan The Rose di Jogja ini juga diprediksi bakal jadi salah satu momen paling dinanti, ditunggu-tunggu ya, dalam festival musik internasional ini. Terutama buat para fansnya yang disebut Black Rose ya, tahun berdua. Wow, dan juga dari pihak promotor juga ngajak para penggemar buat tampil maksimal ya, dengan mengenakan kain wastra Nusantara terbaik ya, saat menyaksikan aksi panggung The Rose. Wah, pasti bakal keren banget ya tahun berdua. Kalau kita ingat-ingat ya, sebenarnya The Rose ini tuh pertama kali konser di Jakarta itu di 2023 ya kan. Terus juga selain The Rose, ada yang udah terkonfirmasi juga, ada Extraordinary Heroes ya, yang bakal meramaikan juga. Ini salah satu band rock asal Korea Selatan juga, yang bakal tampil di hari pertama itu tanggal 3 Juli. Keren. Ini bakal jadi momen yang seru banget ya, karena emang panggung jazz, Prambanan Jazz ini kan salah satu yang ditunggu-tunggu, dinantikan setiap tahunnya ya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku bakal sapa yang gabung berapa di Instagram @dari_pro2pwt yang udah ngasih tahu juga. Kira-kira ada enggak sih kegiatan seru tanpa gadget yang bisa kamu lakukan, yang bisa jadi referensi juga sih buat teman-teman lain ya. Aku bakal sapa yang gabung berapa di Instagram @dari_pro2pwt dulu. Hai, selamat pagi buat kamu yang udah join di sini. Thank you, ada Desi. Hai. Kegiatan yang seru tanpa gadget atau tanpa HP adalah masak. Masak. Wah, tapi emang seru sih. Karena kan masak kalau sambil main handphone ada gosong nanti ya. Halo, ada Pipit Herlina juga bilang nih, renang. Wah, iya lagi. Renang itu selain ini ya, bentuk olahraga juga bentuk kita healing ya enggak sih? Setuju. Ada juga dari Lick You ya, ini hiking. Oi, sekalian menikmati alam gak sih? Aduh, kayaknya besok aku bakal hiking deh. Aduh, makasih loh idenya ya. Terus juga ada dari Sri Mai. Hai, ngobrol sama temen. Nah, ngobrol yang baik itu ngobrol tanpa distraksi handphone ya. Jadi kalau kamu lagi ngobrol atau diajak ngobrol, please letakkan gadget kamu ya, karena itu salah satu bentuk menghargai teman juga, salah satu bentuk kita mendengarkan dengan baik ya, menjadi pendengar yang baik ya kan. Karena kalau kita sambil main handphone yang ada kita berasa dicuekin, atau malah teman yang kita lagi ngobrol itu pasti bakal sakit hati ya, mungkin ya bakal tersinggung juga kayak ih lagi cerita kok kamu main handphone sih gitu. Jadi bisa banget ya, karena ngobrol tuh juga seru banget ya teman-teman, apalagi ngobrol sama teman yang udah sefrekuensi, yang obrolannya tuh gak bakal mati ya, ada topik terus ya, aduh seru banget ya kayak gitu ya. Dan nanti aku bakal sapa-sapa buat kamu yang lainnya yang baru gabung, yang mau merapat juga bisa. Aku abis ini banget bakal live TikTok, jadi merapat juga ya di Atarari Pro 2 PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Yang pastinya buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung ya, pagi ini bareng sama aku Elsa. Yang pastinya masih banget ngebahas tentang ada gak sih kegiatan seru tanpa gadget menurut kamu ya, atau kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakuin ya tanpa gadget. Karena kan sebenarnya kita juga perlu terkoneksi dengan lingkungan sekitar, dengan diri kita sendiri tanpa distraksi namanya handphone, gadget, or something lah ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal sapa-sapa teman Pro 2 yang masih pada merapat di sini ya. Halo, ada Bang PY, terima kasih udah join di sini ya. Salam buat teman-teman di Bengkalis ya. Dan juga ada dari Mbak Hilda. Halo Mbak Hilda, selamat pagi. Kalau Mbak Hilda, ini kegiatan seru pokoknya tanpa gadget itu adalah journaling ya, nulis jurnal, journaling sama baca novel. Wah, ini dua kegiatan yang aku juga suka banget ya. Apalagi novel-novel yang kamu suka genre-nya ya kan. Journaling, journaling itu juga di salah satu cara buat kita menuliskan apa yang kita rasakan ya gak sih. Setuju. Terima kasih, Macalate juga udah merapat pagi ini ya. Mbak Nai, terima kasih. Hai, juga ada dari Ruang Kosong. Halo, selamat pagi, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terus juga apa nih, dari Macalate. Katanya gak pegang HP kalau lagi beberes rumah aja. Oke, beberes rumah jadi kegiatan seru juga. Apalagi kalau misalnya kita beres-beresnya tuh dengan happy. Ya gak sih? Itu juga sekalian kita gerak fisik ya. Bagus. Bener banget nih kata Mbak Hilda juga, journaling itu bisa jadi terapi juga untuk kontrol emosi. Biar kita gak meledak-meledak, marahnya tuh tersalurkan. Energinya kita tuh tersalurkan lewat journaling atau lewat nulis ya. Buat kamu yang suka nulis, harus journaling sih. Dan juga buat kamu, semoga hal-hal seru yang dilakukan tanpa handphone itu bisa bikin kamu bahagia ya. Iya dong, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu yang belum gabung, gas merapat, tulis di komentar aja. Aku masih live TikTok, yang belum tahu TikToknya apa, merapatnya di @rri2pwt.

Aku Hilmi Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kali ini aku ada updatean baru dulu ya teman Pro 2 dari salah satu musisi, ada Boy in Space ya, yang baru aja ngumumin ya album debutnya The Man Who Lost It All, yang tentunya sempat rame ya setelah ngerilis 5 EP ya kan, atau mini album. Akhirnya ini penulis lagu dan juga penyanyi asal Swedia ya, Boy in Space ini ya, resmi ngumumin album debutnya. Karena sebelumnya itu cuma ngerilis EP atau mini album ya tahun Pro 2, akhirnya full album bakal meluncur nanti tanggal 23 Oktober 2026. Dan dia juga udah nge-share single utamanya yang merupakan single ketiga dari album ini ya kan. Karena sebelumnya ada Who's Crying When I'm Leaving, terus juga ada The Man Who Lost It All, kayak nama albumnya ya. Nah terus juga bisa dibilang dia udah nge-spill juga tracklistnya, karena ada banyak lagu yang seru-seru yang pastinya bakal menarik buat ditunggu ya. Nah, Oktober masih beberapa bulan lagi, jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya. Yang pasti aku masih bakal temenin kamu masih di sini, jadi terus aja merapat di Sepada bareng sama Elsa.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: pagi sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Dan tentunya teman Prodia masih banget di sepada edisi kali ini bareng sama aku Elsa ya. Dan nanti kita di jam 9 bakal ada Tokyo Special, mengubah limbah kertas menjadi kehidupan baru. Wah, bareng sama komunitas Comot ya, salah satu komunitas yang bergerak di lingkungan. Karena kita bakal membahas tentang lingkungan hidup di nanti jam 9 sampai jam 10 ya teman Prodia. Pasti bakal seru. Jadi buat kamu terus merapat di sini di 99 Prodia FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Selamat menikmati suasana pagi yang begitu cerah di luar sana ya, teman Prodo. Nah, by the way, pagi ini ada aku Elsa yang bakal temenin kamu ngobrol-ngobrol santai di pagi ini ya, dengan teman-teman yang akan membahas dari lingkungan ya, dari segi lingkungan. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman yang udah hadir, yang udah gabung merapat di Zoom ya, yang pastinya pagi ini udah hadir juga ya teman-teman. Halo, selamat pagi. Ada Kak Mela sama Kak Mimot ya. Selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
1: Oke, gimana kabarnya Kak Mela? Kak Mela gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Kalau Kak Mimot gimana kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat, semakin jaya intinya.
1: Wih, semakin jaya ya, keren. Nah, jadi teman Pro 2, ini Kak Mela dan juga Kak Mimot ini dari komunitas yang tentunya bergerak di bidang lingkungan ya, Comot. Yang tentunya kali ini kita akan bahas tema yang menarik banget, yaitu mengubah limbah kertas menjadi kehidupan baru. Nah, ini mungkin teman-teman juga beberapa waktu lalu ya kan pernah sharing juga nih bareng sama Kamela, Kamimo. Tapi kali ini kan kita bahas tentang limbah kertas. Nah, mungkin sebelumnya aku pengen tanya deh, ada gak sih alasan khusus kenapa pengen bahas topik ini nih, mengubah limbah kertas jadi kehidupan baru? Ada alasan khususnya gak? Mungkin siapa nih, Kak Mimot boleh?
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Elsa. Halo Kak Mela. Kali ini kita jumpanya udara.
3: Ya.
2: Untuk
3: simpel dulu ya.
2: Ya, untuk fokus utama kami kenapa memilih limbah kertas? Karena limbah kertas itu yang sangat dekat dengan kehidupan kita tentunya ya. Baik itu kertas minyak, kertas tulis dan lain-lain. Jadi terutama di sekolah atau di perkantoran yang belum dimanfaatkan secara baik seperti itu. Dan lagi pun sifatnya ini kertas mudah didaur ulang. Jadi mungkin itu bisa menjadi langkah sederhana sih untuk Comot mendaur ulang atau membuat kehidupan baru lah pada kertas tersebut. Seperti itu Mbak Elsa.
1: Oke, jadi emang sebenarnya kan kertas itu sangat dekat sama kita ya. Banyak aktivitas kegiatan di sekolah, perkantoran itu emang menggunakan kertas. Dan mungkin ibaratnya kertas habis dipakai buat ngeprint atau buat bikin tugas gitu ya, habis itu udah gitu ya, dan jadi sampah, jadi limbah gitu ya Kak ya. Nah ini mengubah kertas tadi kan sempat dibilang jadi salah satu cara untuk lebih ramah lingkungan ya. Ini yang teman-teman Comot lakukan dalam mengubah kertas tuh seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan dong Kak Mela atau Kak Mimot boleh.
3: Ya, oke, okay, mungkin aku mau sedikit.
1: Iya, Kamela.
3: Sharing gitu ya. Jadi ini limbah kertas tuh, contoh kayak hasil dari limbah kertas tugas akhir kita ya, Mimut ya.
1: Oke, ini kayaknya jaringannya agak sulit karena suaranya terputus ya, nih Mbak Mela. Mungkin Mimot terus boleh menambahkan?
3: Ada ide. Halo, cek.
1: Ya. Oke, okay, Mbak Mela. Oke, okay, mungkin Mimot boleh menambahkan. Ini kayaknya suara jaringannya agak terputus.
3: Sudah lagi.
2: Ya, kalau dari Comot ya, langkah dari Comot sudah hampir 3 kali. Kami udah coba membuat ini, Mbak. Paper sheet mungkin ya, paper sheet. Jadi dan kertas tidak hanya sekedar kertas daur ulang, tapi kami selipkan situ benih-benih sayuran yang sekiranya mudah tumbuh seperti itu. Jadi kami selipkan benih-benih, makanya dinamakan paper sheet. Jadi biar lebih bermanfaat.
1: Oke, okay. Jadi tuh kertas yang udah gak terpakai itu diolah ya, menjadi paper sheet ya, di mana kertas itu diselipkan ada benih-benih kehidupan ya, yang tadi disebut ada benih sayur-sayur yang mudah tumbuh, dan itu bisa ditanam berarti ya Kak ya?
2: Iya, sebagai media tanam sih, salah satunya ujung-ujungnya menjadi media tanam.

0: seperti itu. Paling yang kita perlukan itu hanya alat aja sih kak.
1: Okay. Ya,
0: alat. Kalau bahan utamanya itu kertas, air dan sheet atau benih ya. Paling yang kita butuh cetaknya
1: seperti itu. Oh, buat nyetaknya paling ya. Oh, dan artinya kalau bisa dibilang tadi ya, kenapa memilih kertas? Ada alasan khususnya nggak? Maksudnya selain karena limbah, apakah seberbahaya itu kertas untuk lingkungan?
0: Ya, jadi kalau alasan khusus ya, ini kan segala sesuatu itu kan pasti timbul dari keresahan pribadi atau lingkungan sekitar hidup kita ya Mbak Elsa. Terutama saya dengan Kak Mela dan Tina, satu teman kami itu rata-rata dalam kehidupan sehari-hari itu pasti bergulat dengan kertas, dan itu salah satu yang bingung nih mau dikemanain selain dikiloin, ya udah kita coba buat ini deh, paper sheet seperti itu. Oh. Jadi itu sih alasannya.
1: Oke. Okay.
0: Berangkat dari kami seperti itu.
1: Oh, jadi dari pengalaman sendiri ya, kayak ini kertas banyak juga ya. Terus diapain nih? Karena kalau misalnya kita cuma pakai buang ya itu enggak berkelanjutan juga gitu ya. Makanya teman-teman di sini dari Comot bertiga berawal dari keresahan pribadi, ini kertas mau diapain lagi, akhirnya tercetuslah untuk membuat sesuatu yang baru dari daur ulang kertas ini ya kak ya. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya teman-teman produk, kita harus break dulu. Jadi buat kamu bisa terus merapat karena kita juga bakal live streaming lagi di YouTube RRI Purwokerto. Jadi terus aja di sini ya, di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi tahun pre-2, masih banget ya di Spada bareng sama Elsa dan juga ada Kak Mela, Kak Mimo dari komunitas Comots ya. Kita membahas tentang daur ulang kertas yang ternyata bisa jadi kehidupan baru. Wah, ini menarik banget, tadi udah di-spill karena teman-teman ini ternyata udah membuat langsung dan pakai langsung ya. Ini mereka membuat paper sheet, tadi sempat di-spill juga. Ini jadi salah satu langkah sederhana yang teman-teman lakukan untuk ini ya, mengurangi ataupun ibaratnya mengolah kertas dengan bijak. Jadi gak cuma asal pakai buang aja gitu, tapi ternyata bisa dipakai menjadi atau dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan tadi ya menyebutkan paper sheet yang mereka buat udah beberapa kali dan itu keren banget ya tahun pre-2. Nah, ini masih bareng sama Kak Mela, Kak Mimot juga. Ini kan tadi sempat dimention ya kalau ngolah limbah kertas ini sejauh ini tuh menjadi paper sheet. Tapi sebenarnya untuk ngolah limbah kertas ini itu bisa jadi apa aja sih? Atau kayak sebenarnya bisa berpeluang jadi apa aja nih kertas kalau kita olah dengan baik? Mungkin boleh nih Kak Mela, boleh silahkan.
2: Nah, jadi untuk limbah kertas ini sebenarnya bisa berbagai macam sih. Cuma yang kita sudah lakukan itu kan menjadi paper sheet. Nah, kalau semisal nggak jadi paper sheet, ini juga menjadi kertas baru yang itu lebih estetik gitu untuk nanti dimanfaatkan sebagai kartu ucapan ataupun nanti dimanfaatkan sebagai untuk menulis jurnal, kayak gitu juga bisa kayak gitu. Nah, untuk yang sementara yang Comot buat sih untuk paper sheet kayak gitu, jadi biar bisa ditanam kembali.
1: Kalau dari Kak Mimot ada tambahan kira-kira kalau limbah kertas tuh jadi apa aja sebenarnya selain mungkin paper sheet ini?
3: Ya, mungkin ada produk-produk fungsional dan dekorasi ya, Mbak Elsa. Kalau yang fungsional yang kayak lebih ke bahkan paper bag bisa, tempat pensil, terus vas bunga dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk kerajinan atau dekorasi bisa jadi ini sih yang saya lihat di usaha crafting sekarang itu ada buket ya, buket dari kertas revisian seperti itu.
1: Oh iya, betul-betul.
3: Atau hiasan dinding lainnya dari kertas.
1: Wow, ternyata banyak banget ya, nggak cuma ibaratnya buat buat nulis lagi gitu ya, tapi ternyata bisa dikreasikan jadi banyak hal buat crafting. Karena kayaknya aku lihat juga di media sosial lagi rame tadi yang sempat kami mau bilang itu buket bunga dari kertas revisian. Jadi walaupun kamu udah cetak banyak banget revisian, udah dicoret-coret sama dosen, tenang, itu tetap berharga, bisa jadi buket bunga ya. Tetap bisa kamu simpan dengan baik ya, dalam bentuk yang lebih cantik pastinya. Dan kalau tadi Kak Mela sempat mention juga, emang betul sekarang tuh banyak banget bisa dibilang crafter ataupun pengrajin ya yang memanfaatkan juga buat jadi barang-barang estetik ya. Karena kan sekarang apa-apa tuh jadi estetik ya, termasuk tadi hiasan dinding segala macem. Dan itu bisa banget kita dapatkan dari mengolah limbah kertas ini tahun pre-2. Wah, ini seru banget ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, ini Kak Mela sama Kak Mimot ya, nih sejauh praktek atau ngolah kertas ya jadi paper sheet, ini ada tantangannya gak sih? Atau apa kendala dari mengolah limbah kertas ini, ada kendalanya gak?
3: Tentunya ada ya Mbak Elsa, tantangan dalam mendaur ulang kertas itu ya.
1: Iya.
3: Jadi tantangan bagi kami itu tentunya ini, pertama itu menjaga kualitas kertas. Maksudnya seperti ini, dia udah kayak untuk ditulis, untuk dilipat dan sebagainya seperti itu. Juga dari panasnya matahari, proses penjemuran, semisal kalau terlalu panas itu takut benihnya rusak, seperti itu. Bahkan udaranya terlalu lembab, nah itu bisa menimbulkan jamur baru malah di dalam kertas seperti itu.
1: Jadi
3: katanya seperti itu, bermain dengan cuaca serta kualitas kertas tersebut. Terus juga mungkin Mbak Mela boleh ditambahkan?
1: Boleh Kak Mela?
2: Iya. Jadi karena ini kan peralatan yang kita punya juga masih terbatas, kemudian belum disupport dengan peralatan yang lebih canggih kayak gitu. Jadi kendalanya gitu sih, dan juga produksi kami juga belum bisa yang masif dan banyak, masih ya cuma sedikit lah kayak gitu. Paling kalau sehari ya hanya bisa memproduksi kertas berapa saja, belum bisa secara banyak kayak gitu.
1: Jadi karena memang masih terbatas ya dan masih dalam proses pengembangan, apalagi tadi juga cukup tergantung dengan situasi kondisi lingkungan ya, termasuk panas, kelembaban, karena kan ini kita saya lihat ya dari Como sendiri tuh seberusaha mungkin dalam proses daur ulangnya pun juga hemat energi juga ya, nggak yang berlebihan seperti itu, karena emang menggunakan prinsip yang ramah lingkungan juga nih tahun Pro 2. Wah, seru banget ya ternyata ya. Nah, ini kalau misalnya dari Comot sendiri ini sejauh ini ada rencana enggak sih untuk pengembangan? Ini kan tadi baru bikin paper sheet ya. Kalau pengembangan ke depan bakal kayak gimana nih dalam pengolahan limbah kertasnya sendiri? Mungkin akan ada gambaran seperti apa itu? Mungkin boleh Kak Mela, Kak Mimot?
2: Ya, jadi untuk kalau pengembangan
1: Boleh Kamela dulu ya, boleh.
2: Oke, jadi untuk rencana pengembangan ke depan sih, kita melihat ternyata ini bisa menjadi sebuah ekonomi kreatif kayak gitu ya. Nah, kita rencananya ini bisa menjadi sebuah media edukasi. Biasanya di sekolah-sekolah itu kan murid-murid diajarkan untuk bagaimana cara menanam dan juga memanfaatkan produk-produk limbah. Nah, ini bisa juga nanti sama pendidik digunakan, jadi menyediakan tools ataupun peralatan tanam sederhana. Nanti di situ ada benih-benih bermacam-macam, baik itu buah-buahan ataupun sayur-sayuran kayak gitu. Dan juga yang lain lagi, ini ternyata juga berpotensi untuk misal dibuat sebuah souvenir kayak gitu, Kak. Biasanya kan souvenir yang ada gitu kan misal tumbler ataupun dompet atau apa. Nah, kita coba untuk yang lebih bermanfaat, lebih sustain gitu kan, memberikan sebuah souvenir yaitu dalam bentuk paper sheet ya, nanti bisa ditanam kayak gitu.
1: Oke.
2: Itu mungkin Mbak Mimot.
1: Boleh dari Mimot ada tambahan kah?
3: Ya, kalau dari Mimot, kita udah ngobrolin sih ini di Comot, tentunya udah bakalan diseriusin gitu, karena sebelumnya pada acara ulang tahun Comot kami pernah bawa paper sheet, terus salah satu dari teman ini ada yang notice gitu, dan bahkan bulan lalu itu sempat order ke kami gitu, Mbak mau pesan, coba diseriusin deh Mbak gitu, barangkali bisa menjadi pemasukan untuk Comot seperti itu. Mungkin nanti akan ada sih produk dari Comot, salah satunya itu paper sheet yang kita olah dari kertas-kertas yang ada pada lingkungan tentu.
1: Oke, okay. Jadi ternyata ada rencana pengembangan ke depannya ya. Itu sangat menarik karena limbah kertas ini bisa dimanfaatkan dengan banyak opsi ya. Tadi sempat Kak Mela sebutkan juga untuk bahan edukasi untuk adik-adik gitu ya. Terus juga souvenir juga bisa. Terus juga ini akan jadi peluang juga ya, peluang juga untuk ibaratnya menghidupkan kembali dari limbah-limbah kertas ya, menjadi bernilai, lebih bernilai. Tentunya bisa juga untuk tadi ya, sekalian campaign ya tentang bijak ataupun ramah lingkungan juga. Wah, ini menarik banget ya tahun Pro 2. Dan mungkin kalau misalnya untuk kerjasama sendiri sebenarnya dari Comot ya, ini tentang kegiatan-kegiatan termasuk tentang daur ulang ini, akan ada kemungkinankah untuk berkolaborasi? Itu ada nggak kemungkinan itu? Mungkin dari Kak Mimot?
3: Oke, kalau untuk kolaborasi kemungkinan besar ada Mbak, karena beberapa kali itu kami sering mendapat DM masuk seperti itu. Nah, terutama di dalam ini ya, daur ulang kertas ini sendiri pada Maret lalu itu juga dihubungi oleh pihak, ada salah satu startup yang ada di Purbalingga itu juga ngajak kolaborasi gitu. Ayo Mbak, nanti kita ajarkan, kita panggil lah ahlinya seperti itu untuk Mbak-mbak sekalian bisa belajar di sini, bisa jadi pemasukan juga untuk Comots. Dan pekan lalu juga dihubungi sama salah satu teman kita juga dari Green Eco ya, Greenco Mbak Li gitu, juga ngajak kolaborasi gitu dalam pembuatan paper sheet tentunya seperti itu. Terus Mbak, kolaborasi yang kemudian akan dijalankan.
1: Wah, jadi emang terbuka juga ya untuk kolaborasi-kolaborasi, bahkan emang sebelumnya juga udah ada kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman ini. Wah, seru banget ya. Ini kayaknya aku juga bakal ngajak kolaborasi nanti deh. Boleh gak nih?
3: Boleh lah.
1: Oke, kita bakal break dulu ya sebentar ya. Dan tentunya buat teman Pro 2, kita bakal kembali lagi tentunya masih banget di Spada untuk edisi kali ini.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Selamat pagi teman Prodia.
1: Masih di topik yang seru banget ya Tom Pro 2 di pagi ini. Ini ternyata limbah kertas ya, atau kertas yang kita pakai tiap hari yang ada di sekitar kita ternyata bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih ada value atau nilainya Tom Pro 2. Dan ini udah dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Comots ya. Di sini masih sharing bareng sama Kak Mela, Kak Mimot. Tentunya ini tentang program, bisa dibilang kayak program atau kegiatan yang mereka lakukan di beberapa waktu terakhir ini ya, yaitu mengubah kertas menjadi sesuatu ataupun kehidupan baru. Wah, ini menarik banget ya. Nah, ini mungkin aku pengen tanya juga nih ke Kak Mela, Kak Mimot. Mungkin di luar sana tuh mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya, kayak emang kertas bisa diolah. Nah, buat teman-teman, tanggapannya atau melihat orang-orang yang mungkin masih belum aware ya tentang limbah, termasuk limbah kertas ini harusnya mereka gimana nih cara ngasih tahu ke mereka ya tentang sebenarnya kertas tuh bisa diolah loh. Kalau dari teman-teman pandangannya seperti apa? Mungkin Kak Mela dulu boleh.
2: Oke, jadi untuk mungkin langkah yang bisa dilakukan ya, lagi-lagi edukasi ini kan menjadi hal yang penting ya. Jadi orang-orang kadang nggak tahu apa yang kita gunakan itu bisa diolah. Kadang kan mereka nggak tahu. Jadi nanti untuk langkah awal kita bisa mengedukasi kertas ini bisa diolah, salah satunya dengan menjadi paper sheet. Jadi semisal sekarang kan orang-orang belanja kan sudah ada opsi ya, menggunakan plastik atau menggunakan kertas. Nah, ini bisa dimulai dengan mencegah dulu, kita mengurangi plastik, coba pilih dengan kertas, karena kertas ini kan masih bisa kita daur ulang lagi, kita manfaatkan menjadi produk yang lebih bernilai, salah satunya dengan kita buat paper sheet kayak gitu. Dipilah, kemudian kita olah kayak gitu. Yang artinya ini bisa lebih bermanfaat lah.
1: Oke, jadi ya sebenarnya memang bisa lebih dimanfaatkan gitu ya. Mungkin dari Kak Mimot ada tambahan?
3: Iya, mungkin sebenarnya masyarakat luas itu sudah banyak ya. Sudah banyak yang tahu bahwa kertas ini sebenarnya bisa didaur ulang gitu, cuman kan bentuknya beda-beda nih. Nah, mungkin kalau untuk yang paper sheet ini baru sih, sesuatu hal yang baru seperti itu, inovasi ya, inovasi yang baru. Jadi ya bisa membawa, tentunya bisa membawa manfaat yang ganda tentunya Mbak. Selain mengurangi limbah kertas, juga bisa ditanam lagi seperti itu, bisa menjadi media tanam seperti itu. Dan dari teman-teman yang merasakan paper sheet kami itu tumbuh ternyata, waktu itu bayam sih, bayam ungu, bayamnya sempat dipanen 2 kali seperti itu. Dari seperti itu ya.
1: Oke, jadi emang paper sheet ini nggak cuma ini ya, ibaratnya buat apa ya, kayak hiasan aja gitu ya, souvenir aja, tapi ternyata emang beneran bisa tumbuh dan bisa dipanen ya, tadi ya udah ada bukti nyatanya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dari Comot sendiri boleh nggak sih di spill ya? Ini kan salah satu komunitas yang emang bergerak di bidang lingkungan juga ya, yang ada di base-nya berarti kan Purbalingga. Ada, boleh nggak sih di spill? Kira-kira ada bakal ada kegiatan apa nih di waktu-waktu terdekat atau di beberapa waktu ke depan?
3: Oke. Kalau untuk kegiatan kita di Juni itu insya Allah ada Mbak. Juni itu ada GBK ya, Gebiar Buku Keliling kalau nggak salah ya itu temanya. Dan nanti di sana juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan paper sheet. Dan ini vol 2 kami sih seperti itu.
1: Oh.
3: Itu untuk Juni nanti tanggalnya masih kita kerjakan. Di Purbalingga tempatnya dan berkaitan dengan paper sheet vol 2. Mulai udah pernah buat ya vol 1, vol 2 nya.
1: Keren. Oke. Mungkin kalau kepo-kepo boleh lah ya. Ini keponya di mana sih untuk kegiatan-kegiatan dari Comots?
3: Iya, mungkin teman-teman bisa lihat di akun IG Comots tentunya ya, _ Comots, atau bisa ke akun dari anggota tim Comots sendiri, ada Kak Mela, ada Tina, dan ada saya, boleh dikepoin karena kami akan selalu update seperti itu, baik di akun pribadi ataupun akun komunitas kami sendiri.
1: Oke, jadi teman-teman ya gak perlu takut ketinggalan info ya, karena pasti bakal diupdate di media sosial. Jadi jangan lupa di follow juga ya. Nah, ini mungkin sebelum kita closing gitu ya, mungkin boleh dong kasih harapannya ke depan dengan adanya ini ya, ngolah limbah jadi paper sheet ataupun ngolah limbah kertas jadi sesuatu yang bermanfaat. Harapan ke depan untuk teman-teman semua, untuk komunitas Comot seperti apa? Dari Kamela dulu boleh?
2: Oke, harapan ke depan sih semoga orang-orang lebih aware lagi ya terkait dengan menindaklanjuti dari limbah yang mereka hasilkan untuk bisa dimanfaatkan. Kalau semisal memang belum bisa memanfaatkan dan mengolah secara sendiri, bisa juga untuk diteruskan memang ke orang-orang yang bisa mengolahnya seperti kayak Comot. Jadi kita terbuka kalau misal siapapun mau memberikan limbah kertasnya, kita akan terima, nanti akan kita coba proses buat sebagai paper sheet, produk paper sheet kayak gitu. Itu aja sih simpelnya.
1: Oke, kalau dari Kak Mimot harapan kedepannya seperti apa? Boleh?
2: Halo, Mot.
1: Boleh dari Kak Mimot?
3: Oke. Ya, mungkin kalau misalnya dari Comot itu sendiri ya, jadi kita memperhatikan atau memandang sesuatu itu tentunya ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kami belajar bahwa sesuatu yang dianggap limbah tadi ya, kertas sendiri itu ternyata masih bisa memberi kehidupan baru, masih bisa memberi harapan baru gitu. Jadi selembar kertas bekas tumbuh harapan, kepedulian, bahkan langkah kecil untuk selalu menjaga bumi seperti itu. Karena perubahan besar itu kan gak tiba-tiba langsung boom besar ya. Pasti tentunya melalui langkah-langkah sederhana lah. Seperti itu. Mungkin dari Comot ini langkah kami untuk bumi kedepannya seperti itu. Teman-teman yang lain yang misalnya ingin belajar membuat paper sheet, ingin sharing tentang paper sheet, boleh ke Comot, DM Comot dan sebagainya. Seperti itu, kami sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin belajar.
1: Oke, siap, terima kasih. Dan ternyata memang seperti tadi Kak Mimot dan juga Kamila sampaikan ya, kita sebelum
3: seperti itu Kak Elsa mungkin.
1: Oke, baik, dan tentunya bisa kita mulai dari hal sederhana ya, dari hal kecil yang kita sadari, kita bisa turut membantu bumi kita untuk tetap lestari dan kita menjaga lingkungan kita biar tetap aman dan tetap asri juga ya Tuan Perdua. Wah, ini obrolannya sangat menarik ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrol di part-part selanjutnya dengan tema-tema selanjutnya juga pastinya. Dan karena sekarang waktu udah di penghujung gitu ya. Terima kasih banyak Kak Mela, Kak Mimot udah sharing tentang mengolah limbah kertas menjadi kehidupan baru yang ternyata wah, aku dapat banyak insight di sini dan juga semoga teman Perdua juga terinspirasi ya untuk melakukan hal yang baik. Nah, kalau misalnya mau kolaborasi, mau belajar bikin paper sheet segala macam ataupun ngolah limbahnya, bisa langsung DM aja ke Comot ya, salah satu komunitas lingkungan yang ada di Purbalingga yang pastinya sangat terbuka untuk kolaborasi, untuk kerjasama, untuk sharing pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Mela, Kak Mimot, dan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oke. Dan tentunya tahun Perdua kita juga sudah berakhir di sini. Dan jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan bisa tonton lagi di YouTube RRI Purwokerto pastinya. Sekarang aku Elsa juga pamit undur diri. Bye bye.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Demi keselamatan bersama, KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
2: Sejak 2017 hingga April 2026, Daop 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
1: KAI Daop 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi siang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kamu bisa akses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Fanny. Kali ini di Pro 2 Hit List ya, sampai jam nanti 12 aja. So buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu kesukaan kamu, yang pengen kamu dengerin siang hari ini, boleh banget langsung WhatsApp kita di 081-327-312222 atau bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2pwt. Aku tunggu sampai jam 12, kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Dan sekarang aku bakalan kasih kamu satu lagu dari Jikustik nih, ada Takkan Berpaling Darimu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sempurnanya aku tuh kan sempurna banget karena siang ini panas-panas gini, cerah ceria kayak gini, enaknya emang request lagu terus dengerin ya sambil rebahan mungkin di rumah atau lagi beraktivitas. Jadi sempurna banget pokoknya buat kamu hari ini karena ada beberapa teman Pro 2 ya yang udah gabung join untuk request-request lagu. Ada dari WhatsApp nih, kita bacain dulu yang pertama. Dari Luna, katanya selamat pagi menjelang siang kak. Hai Luna, selamat pagi menjelang siang juga. Katanya mau list lagu Sempurnanya Aku by NPD yang udah tadi kita puterin ya. Dan juga ada lagunya dari Adera yang lebih indah. Terus mau juga lagunya BTS, Dynamite. Dan juga lagunya Taylor Swift, juga Zayn Malik. Ini I Don't Wanna Live Forever. Terus lanjut kita ke Nuriyah nih dari Banjarnegara, katanya pagi menjelang siang Pro 2. Selamat pagi menjelang siang Nuriyah juga dari Banjarnegara. Katanya mau request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian. Terus pengen lagunya Gia Indrawari juga yang Seribu Kali, boleh. Dan lagu mancanya nih pengen lagunya Bruno Mars atau Backstreet Boys. Boleh banget, nanti kita puterin ya Backstreet Boy yang lagi ngetren banget nih, Shape of My Heart. Terus kata Nuriyah juga, buat anakku Laila Nur Afifah, barokahullah fi umrik ya na, semoga jadi anak soleha, sehat, bahagia, bertambah segala kebaikannya, amin. Buat penyiarnya terima kasih, happy Friday. Happy Friday juga untuk Nuriyah dan juga selamat ulang tahun untuk anaknya Laila Nur Afifah. Mungkin terakhir ya, aku bakal baca ini dari Cilongok nih, ada Supriham yang katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Dari Mbak Supri Irham nih di Pejogol Cilongok, mau list lagu Noah Suara Dalam Kepala, boleh. Terus Virgon Selamat Tinggal dan BTS Dynamite, kayak tadi requestannya siapa ya, Nuriyah ya, Dynamite nih. Terus kata Supriham juga mau nitip salam nih untuk angkasawan favoritku Dodi Widian dan juga Dosan Pradana. Boleh nanti disampaikan ya salamnya. Tapi Dodi Widian hari ini libur, mungkin nanti disampaikannya ke Dosan dulu kali ya. Atau mungkin nanti Dodi lagi dengerin juga mungkin ya. Jadi terima kasih dan juga wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lah kalau gitu kita dengerin dulu nih lagu requestan dari Nuriyah ya. Ada Adera Lebih Indah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Lanjut lagi kita bacain yang udah join-join di WhatsApp kita ya. Ada dari Mei nih, katanya, siang kak, aku polis lagu dong. Boleh. Katanya pengen lagunya BTS Swim, terus Noah Kisah Cintaku, Vidya Aldiano juga, Nuansa Bening, terus Firsa Bersari, Peluk Untuk Pelikmu. Makasih ya kak, semoga WA aku dibaca, soalnya kemarin-kemarin gak kebaca, padahal awal banget loh aku listnya. Mungkin ya Mei, kemarin gak kebaca karena biasanya nih teman Pro 2 ini saking antusiasnya jam-jam request ya. Biasanya belum dibuka open request juga udah pada serbu tuh, jam 10 kurang udah pada WA. Jadi mungkin chat kamu nih ketumpuk Mei. Nah ini sekarang aku bacain ya, udah aku bacain. Nanti aku cek kalau misalnya ada lagunya di playlist bakalan aku puterin. Tapi untuk BTS tadi kan udah diputer ya, jadi belum bisa. Dan juga ada Noah, nanti bakalan kita puterin deh buat kamu, oke? Okay? Kita lanjut lagi ke siapa nih? Ada dari Datu Yulis Triadi nih, katanya pengen pagi Mbak penyiar Feni, pagi menjelang siang. Ini Ega flanker ke Jobong, mau nyetrika dan ngopi. Siang-siang panas begini malah semangat nyetrika ya. Oke, semangat Datu Yulis nih, katanya mau request lagunya Liodra Pura-Pura, terus ada juga Rizky Febian Seperti Kisah katanya. Lanjut deh, lanjut denger deh, ditunggu lagunya dan sehat selalu semua. Amin. Sehat juga untuk Datu Yulis Triadi. Nanti kita cek ya apakah lagu kamu udah masuk di playlist kita atau belum. Kalau udah pasti kita puterin buat kamu. Terus kita lanjut lagi nih, ada dari siapa nih? Oh, dari Mel di nomor 809 ya, katanya, hai kak, aku mau request lagu Jangan Paksa Rindu, boleh. Sesi Potret sama Senja Sudut Kota dong, boleh banget. Ini lagu yang di request sama Mel, ini ya, lagu yang lagi ngehits-ngehits nih, lumayan. Nanti aku puterin semua ya, Mel. Terima kasih banyak buat kamu yang udah join-join kita di WhatsApp, di IG juga. Buat kamu yang belum sempat, mungkin bisa langsung sekarang request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, ditunggu sampai jam 12 ke WhatsApp kita di 081-327-312222 atau di Instagram kita di @rdpro2pwt.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan. Turun FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Nomor 2, kamu pasti gak asing banget ya sama lagu ini, Justin, Show You Love. I wanna show you love. Pasti kamu gak asing lagi karena ini seliweran mulu di TikTok ya. Padahal ini lagu udah lumayan lama ya teman nomor 2. Ternyata lagu Beauty and the Beat tadi ini punyanya Justin Bieber featuring sama Nicki Minaj sukses jadi nomor 1 Billboard Global 200 and Global X US loh. Wow, berkat penampilannya di Coachella 2026, Justin Bieber ini kembali raih nomor 1 di Billboard Global 200 and Global X US dengan lagu Beauty and the Beat. Lagu kolaborasinya bersama dengan Nicki Minaj. Walaupun lagu ini udah dirilis dari tahun 2012 ya, ternyata bisa jadi salah satu lagu lama yang berhasil jadi nomor 1 setelah Running Up That Hill milik Kate Bush. Mungkin ini karena efek tadi ya, selain efek Coachella, mungkin karena efek sering dipakai di ini sound TikTok. Sekarang kan udah muncul lagi tuh ada tren TikTok lagunya Beauty and the Beat nih, punyanya Justin juga Nicki Minaj. Buat kamu teman produa, mungkin ada yang pengen ikutan tren TikToknya lagu Beauty and the Beat, langsung ikutin aja nih. Aku bakalan kasih lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Nomor 2 tadi ada lagu dari Nabila Taqiyah ya, Cegil nih, requestan dari teman Prodo yang udah join di Instagram kita di @rriprodo.pwt. Ada Nat Clothes, ada Puspitonda dan juga Farisa underscore Naura 08 yang request lagunya Nabila Taqiyah Cegil, udah kita puterin ya. Terus ada juga nih dari Hilda Nadila Atika yang tadi request lagunya Vanessa Z sama Roni Paruli yang Tangan Terulang, udah diputerin juga, tenang aja. Dan kita, aku ini nih ada kabar gembira ya, karena aku baru aja live TikTok sekarang dan langsung diserbu banyak sekali yang mau request. Kita sapa-sapa dulu ya sebelum bacain requestnya. Ada dari Nandito, hai Nandito. Ada Alvino, ada Tommy juga. Terus ada JSTR 6 nih ya, agak susah ya. Apa ini namanya, kuning kuning anyut. Aduh, makin susah. Ada juga siapa nih? Ada Uzi, ada Cahaya. Cahaya nih katanya pengen lagunya Salma Salsabil ya, Jenuh Tapi Butuh. Kenapa jenuh? Terus ada juga lagu Alvino nih, katanya pengen lagunya Caleb J nih, It's Only Me, boleh nanti diputerin, udah masuk playlist ya. Sama siapa tadi ya, sepertinya JS Tarsenem nih, katanya pengen lagunya Run yang Selamat, lagunya Selamat Datang nih, lagunya siapa tadi, Cell on Seven. Oke, langsung aja nanti kita puterin ya, udah masuk playlist. Yang belum keputar, sabar, harap tenang, karena antriannya sangat amat panjang, teman Pro 2. Sekarang aku bakalan kasih lagu dulu nih dari Rizky Febian, Seperti Kisah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Masih lanjut lagi di live TikToknya Pro2 ya. Ini ada, aduh, pada ngomongin ngalor ngidul nih malah curhat ya di TikToknya Pro2 nih. Udah ada Mbak Dian Ngapak. Hai Mbak Dian Ngapak, katanya lagi migrain karena bawaannya yang lagi panas banget. Semoga cepat sembuh ya Mbak Dian. Dan biar gak panas mungkin di dalam rumah dulu aja. Terus pakai kipas angin, pakai AC gitu kan, silir-silir, pokoknya ke udara yang dingin aja deh. Dan ada juga dari Fatur Rohman, ini katanya lagi pusing gara-gara gak punya uang sama. Tapi masih tanggal segini ya, ini masih panjang perjalanan untuk sampai ke akhir bulan dan awal bulan gajian lagi. Ini masih panjang Fatur Rohman, kamu harus siapin mental, jangan pusing-pusing dulu karena masih tanggal segini nih, masih banyak yang harus dilakuin dan dikeluarkan uangmu. Ada juga dari siapa nih, ada dari ruang underscore kosong, assalamualaikum, yang selalu mencari kakak Elsa nih siaran kapan ya. Ada juga dari Gatot Koco 5756 dan juga siapa ya, JS Ninda Harum Tiara Sekarwani nih ya, yang masih join di live TikToknya Pro2. Terus kita beralih lagi nih, mungkin lihat-lihat sedikit ke WhatsAppnya Pro2 nih, ada yang request lagi katanya, halo kak, nanti request ya lagunya Kenris Masih Seperti Yang Dulu atau Sakit Hati. Boleh, nanti kita coba cek-cek ya apakah masih ada slot yang masih bisa dimasukkan untuk lagu kamu. Kalau bisa nanti kita bakalan langsung puterin aja. So buat kamu teman Pro2 yang mau request-request lagu, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-327-312-222 atau lewat Instagram di @rri_pro2pwt. Atau misal mager ya ngetik gitu kan, panjang-panjang di WA, ngetik ke IG, langsung aja ke TikTok, komen-komen di situ, terus join bareng aku, terus bisa lihat nih biasanya penyiar ini kalau lagi siaran ngapain aja sih. Boleh banget langsung ke TikTok kita karena kita masih live.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Produa Hitlist harus disudahi sampai hari ini. Produa Hitlist hari ini harus disudahi siang ini karena mau jam 12 ya Taman Produa. Jadi sudah saatnya kita berpisah untuk request lagunya. Makasih banget buat kamu yang udah join request lagu. Tadi ada juga yang kirim-kirim salam ya lewat WhatsAppnya Produa. Ada yang ke IG-nya Produa juga. Dan juga banyak banget yang sampai saat ini masih join di live TikTok-nya Produa. Tadi udah komen-komen, udah ngobrol ngalor ngidul dan juga request lagu. Makasih banyak buat kamu yang udah temenin aku dari jam 10 tadi sampai jam 12. Tapi tenang aja, abis ini aku masih temenin kamu sampai di santai siang jam 3 aja. Aku bakalan kasih info-info menarik tentang dunia kuliner, terus kesehatan, mungkin ya ada juga entertainment dan film dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget informasi menarik buat kamu, so stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Voice Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, masih dengan Feni di sini yang nemenin kamu di Santai Siang hari ini sampai nanti jam 3 aja. Lalu dilanjutin Santai Siang sesi terakhir sama Aris ya. Dan kali ini di Santai Siang sesi pertama nih aku bakalan kasih info tentang siang hari. Tentang makan siang, pastinya kamu kan dengerin aku nih pasti sambil ngemil ya, sambil makan siang, lagi istirahat dari kerjaan ataupun dari sekolah, kuliah ya, lagi istirahat di rumah, lagi makan siang. Aku punya fakta dan informasi menarik seputar bahaya makan siang sambil kerja buat tubuh kamu, dan juga ada tips-tips yang bisa aku kasih nanti ya, biar makan siang sehat, biar makan siang kamu tuh tetap sehat walaupun lagi di kantor. So, stay tune terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai siang.
1: Buat kamu yang lagi dengerin aku sambil ngemil sambil makan siang nih, ternyata makan siang ini sambil bekerja bahaya loh buat tubuh kamu. Makan siang kayak apa sih nih? Aku jelasin ya. Ada fakta menarik tentang bahaya makan siang kalau kamu nyambi sambil bekerja nih. Buat tubuh kamu ini ternyata gak bagus ya, karena makan sambil bekerja atau melakukan aktivitas lainnya ini bisa bikin kamu lupa kalau makanannya sudah habis, atau kamu gak sadar seberapa banyak makanan yang udah dikonsumsi di dalam perut kamu. Tentunya hal ini membuat kamu cenderung tidak merasa cukup kenyang dan akhirnya menambah porsi makan. Selain sambil bekerja, makan sambil kumpul sama teman atau sambil main HP ya, main game, itu juga bisa memberikan efek yang sama. Jadi jika hal ini dijadikan kebiasaan, bukan gak mungkin kalau resiko obesitas ini bisa meningkat. Padahal obesitas ini kan bisa jadi akar ya dari segala berbagai macam penyakit berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kamu. Kayak ada sebuah penelitian nih yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition yang menyebutkan kalau seseorang yang fokus makan tanpa mengerjakan hal lain ini cenderung makan lebih sedikit dibandingkan orang yang makan sambil bekerja atau melakukan aktivitas lain. Selain itu, bagi kamu yang bekerja dengan menatap layar komputer seharian, memanfaatkan waktu istirahat makan siang untuk mengistirahatkan mata dan otak adalah hal yang baik. Jadi setelah jam istirahat selesai, kamu bisa balik lagi nih ngerasa seger dan bisa bekerja dengan fokus kembali. Jadi jika kamu masih kerja saat jam makan siang ya, otak kamu bakalan merasa lebih cepat lelah. Duduk terlalu lama juga bisa memperlambat metabolisme sehingga berpotensi terkena diabetes dan penyakit jantung. So buat kamu teman Pro2, kalau jam makan siangnya udah tiba nih ya, udah pas banget nih, teng jam 12 kamu istirahat makan siang dari kerjaan kamu, kamu harus fokus makan siang aja, jangan di sambil kerja. Ataupun buat kamu yang suka makan sambil nonton, itu sebenarnya gak baik juga, karena kamu nanti bisa gak sadar nih tiba-tiba abis berapa piring gitu kan, kamu bisa kena obesitas juga. Jadi kamu harus mengatur waktu lah ya, untuk kapan fokus makan dan kapan untuk bekerja kembali, jangan di dua-duain kayak gitu.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Santai siang. Nomor 2, kalau tadi aku udah kasih info ya tentang kamu, fakta-fakta. Kenapa sih makan siang itu sebaiknya jangan sampai disambi sama aktivitas lain, kayak kamu lagi kerja sambil makan, atau makan biasanya sambil nonton film gitu kan, sambil YouTube-an, sambil scroll TikTok. Sebaiknya jangan ya, karena kamu ini gak bisa kontrol udah berapa nasi atau berapa lauk nih yang masuk ke dalam tubuh kamu. Kamu gak bisa kontrol itu kan, karena terlalu fokusnya dibagi-bagi ini antara makan dan juga aktivitas lainnya. Nah, selain fakta-fakta yang udah aku kasih sebelumnya ya, aku sekarang mau kasih tips nih tentang gimana sih caranya biar makan siang ini tetap terkontrol, tetap sehat walaupun kamu lagi di kantor atau lagi jam makan siang di kantor ya. Yang pertama ini ada, coba biasain bawa bekal dari rumah. Karena selain lebih hemat, makanan buatan sendiri ini juga tentunya bisa lebih terjamin kebersihan dan juga gizinya, karena kita tahu apa aja sih bahan yang dipakai, terus kebersihannya kan kita yang jaga ya, kita yang kontrol. Apakah mencucinya udah benar apa belum, udah bersih atau belum, itu kan kita yang tahu ya teman Pro2. Jadi lebih direkomendasikan daripada beli di luar ya, selain berhemat biar kamu gak kena ongkir juga, bisa banget kamu bawa bekal aja dari rumah. Ya effort sedikit lah ya untuk kesehatan kamu. Dan tips yang kedua, ini kamu juga harus memperhatikan menu makan siangnya. Karena sebaiknya kurangi makanan yang terlalu berminyak, bersantan, tinggi garam ataupun terlalu manis. Sesekali boleh sih, tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan ya. Dan tips terakhir nih ya, tips ketiga, ini ada, coba kamu bisa dengan makan buah sebelum makan siang. Jadi buah yang kayak serat nih, misalnya apel gitu ya, ini ternyata bisa lebih bikin kamu kenyang lebih cepat. Jadi porsi makan utamanya itu bisa lebih terkontrol. Jadi kamu makan nasinya tuh gak sebaku lagi, karena udah disumpel gitu sama si apel yang bikin rasa lapar kamu ini bisa ditahan lebih lama. Dan tips selanjutnya nih, terakhir, ada, coba kamu harus tetap bergerak aktif walaupun kamu lagi sibuk kerja. Misal mungkin kamu ada yang bertanya ya, gimana sih kak caranya tetap olahraga padahal kan aku sibuk banget kerja ya di depan komputer. Kan ada cara-cara sederhana, misalnya stretching ringan di meja gitu kan, berdiri aja terus kamu meregangkan badan kamu, atau jalan-jalan kecil aja bolak-balik. Kamu bisa juga naik tangga dibanding dengan naik lift ya. Pokoknya cara sederhana biar kamu tetap bergerak lah, kamu bisa lakuin apapun itu. Jadi mulai sekarang kamu harus lebih peduli sama pola makan dan gaya hidup sehat kamu di kantor ya teman Pro2. Karena tubuh yang sehat ini pasti bikin kamu kerja kamu bisa lebih semangat lagi.

Santai siang. Masih lanjut lagi seputar kuliner ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi akhir bulan ya, ini sih masih awal bulan ya, harusnya masih aman ya dompetnya. Kalau misalnya udah lagi krisis banget ya, biasanya makanya kalau nggak telur apa? Tempe, betul. Kalau aku biasanya tempe, tempe goreng, tempe tepung, tempe mendoan gitu kan. Tapi ternyata selain menghemat ya, tempe ini ternyata disebut memiliki vitamin panjang umur karena mendukung memori dan kemampuan lawan kanker. Nih ada temuan dari ilmuwan Universitas Florida dan Trinity College Dublin ini menemukan kandungan senyawa quercetin dalam makanan fermentasi seperti tempe yang disebut sebagai vitamin panjang umur karena senyawa ini diproduksi oleh bakteri dan berperan penting dalam mendukung fungsi otak termasuk produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berpengaruh pada suasana hati, memori, hingga pembelajaran. Tuh dopamin loh. Ini dopamin ini kayak senyawa ini loh, kayak kamu lagi jatuh cinta biasanya tuh keluarnya dopamin nih. Ini berarti sama kayak kamu makan tempe. Temuan ini katanya memperkuat manfaat konsumsi makanan fermentasi untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh termasuk potensi dalam melawan penyakit seperti kanker. Selain tempe, sumber quercetin yang bisa ditemukan lainnya nih di dalam makanan ada yogurt dan juga kimchi sehingga memperkaya pilihan menu sehat harian yang bisa dengan mudah untuk diterapkan sama kamu teman Pro 2. Nah, itu tadi dia beberapa info ya yang udah aku ulik, yang udah aku bahas, yang udah kasih ke kamu tentang fakta-fakta mengenai makan siang nih bahaya loh kalau misalnya kamu disambi sama kerja, terus juga tips-tips biar makan siang kamu di kantor nih tetap sehat. Dan terakhir nih ada fakta menarik dari tempe yang katanya punya vitamin panjang umur. Nah abis ini aku bakal masih lanjut lagi tapi dengan memberikan info ya di dunia olahraga. So stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
4: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang. Sampai siang.
1: Beralih ke berita dunia olahraga nih, ada kabar seru datang dari dunia sepak bola muda ASEAN, di mana timnas Indonesia U19 ini dipastikan masuk grup yang cukup menantang di ajang ASEAN U19 Boy Championship 2026 atau Piala AFF U19. Karena berdasarkan hasil drawing yang diumumkan Kamis sore kemarin, Garuda Muda ini tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste dan juga Myanmar. Wah, pastinya bakalan jadi pertandingan yang seru banget nih ya teman Pro 2. Karena undangan grup ini sendiri ternyata dilakukan oleh mantan pesepak bola asal Sumatera Utara, Iwan Karo-Karo. Turnamen ini juga bakalan digelar mulai tanggal 1 sampai 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Dan Vietnam ini katanya digadang-gadang ini ya, diprediksi bakalan jadi lawan terberat Indonesia di fase grup ini. Soalnya dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam ini dikenal cukup konsisten tampil kuat di level usia muda Asia Tenggara. Tapi tenang aja teman Pro 2, dukungan penuh dari supporter tuan rumah pastinya bisa jadi tambahan semangat nih ya buat Garuda Muda tampil maksimal. Jadi kita doain aja semoga nanti Garuda Muda kita, Timnas Indonesia ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Masih berkaitan sama olahraga sepak bola ya nih teman Pro 2. Ada kabar mengembirakan nih buat pecinta sepak bola yang tahu lah ya, sebentar lagi kan akan ada Piala Dunia 2026. Jadi TVRI ini sebagai pemegang hak siar resmi FIFA memastikan media massa ini bisa menggunakan cuplikan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis untuk kebutuhan pemberitaan, tapi dengan durasi cuman sampai 90 detik aja dan khusus untuk program non komersial. Dan selain itu, TVRI juga membuka kesempatan nonton bareng atau nobar resmi Piala Dunia 2026 lewat program Bola Gembira TVRI, biar masyarakat ini yang ada di berbagai daerah tetap bisa menikmati serunya pertandingan bersama-sama. Jadi buat kamu yang mungkin tempat tinggalnya agak di daerah terpencil gitu ya, terpelosok, tenang aja, santai aja, karena akan difasilitasi sama programnya Bola Gembira TVRI ini. Jadi total ada 104 pertandingan yang bakalan ditayangkan di TVRI dengan 98 laga siaran langsung dan sisanya tayang tunda. So buat kamu teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan ya cuplikan-cuplikan atau tayangan Piala Dunia 2026 nih, ada di TVRI, hak siarnya udah dipegang ya sama TVRI.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: the room. But then there were two.
1: Santai siang.
2: Lanjut lagi, kita udah nggak bahas sepak bola ini ya, kita masih di dunia olahraga, tapi sekarang beralih nih ke kabar terbaru dari dunia tenis internasional. Karena petenis andalan Indonesia, Jenny Chen ini harus terhenti di babak pertama Italia Open 2026 setelah kalah 2 set langsung dari Peyton Stearns dengan skor 4-6 dan juga 4-6. Jadi padahal Jenis ini sempat tampil meyakinkan dan juga unggul nih di awal pertandingan, tapi sayangnya lawannya ini berhasil bangkit dan juga bisa memanfaatkan momentum sampai menutup laga dengan kemenangan. Hasil ini juga membuat posisi Jenis di ranking WTA ini harus disalip petenis Filipina Alexandra Ayala yang naik ke peringkat 38 dunia setelah menang di babak pertama. Tapi walaupun begitu ya teman-teman berdua, perjalanan Jenny Chen ini masih cukup panjang dan peluang untuk bangkit tentunya masih terbuka lebar. So kita harus terus dukung semua petenis kebanggaan Indonesia ini biar bisa kembali tampil maksimal di turnamen berikutnya ya.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Kabar terakhir dari dunia olahraga nih datang dari pencak silat yang ternyata makin populer hingga ke Timor Leste nih. Di pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga di Asia Tenggara di Bali nih ya, Timor Leste ini mengaku punya minat besar banget terhadap olahraga asli Indonesia ini. Bahkan udah ada beberapa padepokan besar pencak silat ya di sana. Wow. Ternyata pemerintah Timor Leste ini juga pengen memperkuat kerjasama dengan Indonesia, mulai dari peningkatan kualitas pelatih, wasit, sampai pengembangan ekosistem olahraga. Dan Menpora Indonesia sendiri nih, Erick Thohir pun menyambut positif kolaborasi ini dengan menegaskan kalau pencak silat harus terus diperkenalkan ke dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Dan gak cuma soal pencak silat aja, Timor Leste juga berencana untuk menggelar ajang balap sepeda internasional Tour de Timor ya, untuk mendukung sport turis. Keren ya teman Pro 2, semoga olahraga kita bisa lebih terkenal ya di atlet-atlet luar dan makin digemari ini pencak silat dan juga olahraga-olahraga lainnya. Tapi buat kamu, itu dia beberapa info terkait dengan dunia olahraga. Nanti aku bakalan lanjutin lagi. Tapi bukan olahraga lagi, kita akan beralih nih ya ke dunia entertainment. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: keep the evil away.
1: Santai siang.
2: Nomor 2 buat kamu nih K-popers ya, ada kabar mengembirakan datang dari Aespa dan juga G-Dragon. Ya katanya G-Dragon ini sama Aespa bakalan berkolaborasi di lagu terbarunya di lagu terbaru Aespa yang berjudul Whole Different Animal. Dan single pra-rilis tersebut dari Aespa nih mengonfirmasi kalau SM Entertainment ini selaku agensi Aespa yang mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Jumat kemarin. Jadi kolaborasi ini jadi spesial banget karena Aespa disebut sebagai girl group generasi keempat pertama yang resmi bekerja sama dengan leader Big Bang tersebut. Lagu WDA ini juga bakal jadi pembuka menuju album penuh kedua Aespa yang bertajuk Lemonade, dan kabarnya akan menghadirkan warna musik lebih dewasa dan juga lebih matang. Dan lagu WDA ini yang berkolaborasi dengan G-Dragon juga ini ternyata akan rilis di tanggal 11 Mei mendatang nih, sebentar lagi teman Pro 2. Dan pastinya kolaborasi dua nama besar ini bakalan bikin fans Aespa dan juga Big Bang ini makin apa ya, gak sabar ya, penasaran. Kita tunggu aja teman Pro 2 seperti apa sih kejutan baru nih dari Aespa dan juga G-Dragon di proyek keren ini.

0: Noro siap jema.
1: Jema. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Santai siang.
1: Masih sama-sama seputar dunia K-pop ya. Kalau tadi kita udah bahas Aespa, aku bakalan kasih informasi menghebohkan ini yang sama-sama membuat gong ini dari BTS yang membuat suasana di Meksiko ini mendadak heboh banget waktu BTS bertemu Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional. Bahkan sekitar 50 ribu penggemar ARMY ini udah memadati alun-alun Zocalo demi melihat langsung idolanya menyapa dari balkon istana. Wah, kamu kebayang gak teman bro dua? Sebanyak apa 50 ribu nih ya? Kalau di kemudian jadi satu nih di Gor Satria kayaknya udah umpel-umpelan ya, sumpek di situ. Tapi walaupun sekitar 5 menit aja nih momen itu ternyata sukses bikin para fans histeris. Bahkan RM dan juga V ini sempat menyapa penggemar dalam bahasa Spanyol dan Inggris sambil mengungkapkan rasa rindu mereka kepada Meksiko. Dan Presiden Claudia Sheinbaum juga berharap ya kalau BTS ini bisa kembali lagi ke Meksiko tahun depan, bahkan kalau bisa menggelar konser gratis di Zocalo. Dan saat ini BTS ini memang sedang menjalani tur konser arirang di Meksiko dan seluruh tiket konser mereka dilaporkan ludes terjual. Wow, ternyata bukan cuma di Indonesia aja tapi antusiasme ARMY di seluruh dunia gitu ya, di Meksiko juga benar-benar luar biasa loh.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Santai siang.
1: Info terakhir nih dari dunia entertainment. Kalau tadi kita udah bahas tentang musik-musik ya, sekarang ke film. Buat kamu Potterhead nih, ada berita yang bikin enggak sabar karena Harry Potter resmi mendapat lampu hijau untuk lanjut ke musim kedua, bahkan sebelum musim pertamanya tayang saat libur Natal tahun ini. Jadi dibabat habis-habisan ini ya tahun ini. Dan HBO ini punya rencana besar untuk mengadaptasi 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial dalam 1 dekade. Nantinya musim kedua bakalan mengangkat kisah Harry Potter dan juga The Chamber of Secrets. Sementara musim pertama bakalan fokus pada awal perjalanan Harry masuk ke Hogwarts di usia 11 tahun. Dan serial ini dijadwalkan tayang mulai liburan Natal 2026. Jadi para Potterhead pastinya kan udah siap ya kembali masuk ke dunia sihir yang penuh petualangan itu. Tunggu aja sampai nanti beberapa bulan lagi nih, sampai di libur Natal 2026. Kamu pasti udah gak sabar kan?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Santai siang. Teman Produa, hampir jam 3 itu artinya aku Feni harus pamit undur diri dari Santai Siang sesi pertama nih ya hari ini. Makasih banget buat kamu yang udah join dan nemenin aku dari Produa Hitlist dari jam 10 sampai jam 12, dilanjutin ke Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3. Tapi jangan khawatir, karena habis ini ada Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi terakhir, dilanjutin sampai sore ceria nanti jam 7 malam. Kalau gitu aku Feni pamit undur diri. See you besok di sore ceria bareng aku. Tentunya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua ya. Tadi di sesi pertama ada Feni yang temenin kamu, dan setelah ini tentunya aku bakal stay di sini selama 1 jam ke depan buat temenin kamu, dan nanti lanjut lagi di sore ceria sampai nanti kelar jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8 ada Music Live Chat yang bakal temenin kamu juga. Waktunya masih panjang, so pastikan diri kamu ya. Ya, tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lebat, durasi singkat ya. Terus ada petir dan angin puting beliung, ini tetap harus diwaspadai karena memang rawan memicu bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir ataupun longsor gitu teman berdua. Jadi kalau kamu misalkan tinggal di daerah yang bisa dibilang rawan gitu ya, rawan bencana, kamu harus tetap waspada.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Radio FM.

Santai siang. Pemerintah Kabupaten Banyumas, teman Produga, ini terus ngedorong peningkatan ya, peningkatan pelayanan dasar masyarakat hingga tingkat desa melalui kolaborasi sama berbagai pihak teman Produga. Salah satunya diwujudin lewat penyerahan satu unit mobil siaga dari bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR ya. Ini kepada pemerintah desa Kalibagor. Dan penyerahan bantuan ini dilakuin langsung oleh Bupati Banyumas ya, Bapak Sadewo, di halaman Pendopo Sipanji, Purwokerto. Ya mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini teman Produga, peningkatan pelayanan itu makin dirasakan oleh masyarakat ya. Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Kalibagor ya teman Produga, di mana peningkatan pelayanan ini supaya semua warga yang ada di sana bisa merasakan dampak positifnya.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu Ambiar di Pro 2.
2: Santai siang.
3: BNN Banyumas ini gaspol ke SD Negeri 2 Batu Anten ya di Cilongok buat gelar aksi edukasi bahaya narkoba lewat ajang parenting. Dan sekitar 100 peserta dari kalangan orang tua bareng murid kelas 4 sampai 6 kumpul ya buat dengerin langsung paparan dari Kepala BNN Banyumas. Ada Kombes Pol Iwan Irmawan dan fokus utamanya soal sinergi sekolah sama orang tua gitu biar anak-anak itu gak kena jerat barang haram ini teman berdua sejak dini gitu ya. Dan materi yang dibahas gak main-main mulai dari jenis narkoba, dampaknya, ciri-cirinya, sampai orang yang pakai juga itu dikasih tahu ciri-cirinya kayak gimana gitu ya. Ada juga pengenalan program Ananda Bersinar, ya ini aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Sebagai taktik ya buat bikin benteng bertahan atau pertahanan di lingkungan keluarga gitu teman berdua. Dan pihak sekolah ini sama Korwil Cam Dindi Cilongok benar-benar wanti-wanti ya soal ancaman narkoba yang makin ngeri gitu. Gara-gara arus media sosial yang memang lagi kenceng banget gitu. Dan orang tua dituntut lebih aktif lagi buat ngejagain dan ngasih perhatian penuh ke anak-anak nih. Biar gak gampang kegoda gitu ya. Tujuannya jelas biar generasi muda di Banyumas tetap sehat, cerdas, bersih dari narkoba dan ya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa berdampak baik ya untuk dirinya sendiri ya, anak-anak dan juga lingkungannya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Sebanyak 402 guru non-ASN di Kabupaten Banyumas, jadi ada 389 guru SD dan 13 guru SMP. Ini terancam nasibnya karena nggak terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Dan masalah ini merupakan buntut dari Undang-Undang ASN nomor 20 ya maksudnya ya, tahun 2023. Yang memang melarang ya pengangkatan pegawai non-ASN buat ngisi jabatan ASN sejak 31 Oktober 2023 gitu. Jadi dampak paling fatal ya para pengajar yang mulai bertugas setelah aturan tersebut berlaku ya, ini gak bisa nerima gaji dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan selain guru, ternyata teman pro 2 tercatat ada 97 tenaga kependidikan di SD dan 15 orang di SMP yang juga terdampak situasi yang serupa gitu ya. Istilah honorer ini sekarang resmi dihapus dari regulasi ya, berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2026 ya. Jadi masa kerja mereka hanya diakui hingga 31 Desember 2026. Dan saat ini Dinas Pendidikan Banyumas masih dalam posisi mendata dan juga menunggu skema solusi dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer yang ditargetkan mulai 2027.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Menjelang jam 4 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai ya. Tapi setelah ini masih ada aku teman berdua nanti di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati di Sore Ceria ya. So pastikan diri kamu tune in terus di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id. Atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Pemerintah Desa Kalibagor mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah, dan selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Raihan.
1: Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat dan aman.
2: Lambatnya jelas, terima kasih. Lambatnya jelas pun membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang sering kali kalau sakit, cacatan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil siaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibagor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami tidak berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana desa ini ke PKP.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor layanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya, rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk layanan kesehatan di masyarakat Desa Kalibagor. Semoga bermanfaat.
1: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.go.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Aris di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Di sini nanti kita bakal ngebahas tema terkait dengan dunia Islam gitu ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang tertarik pingin ikutan join, boleh banget ya melalui WhatsApp-nya Pro 2 ya, yang mau tanya-tanya boleh. Terus melalui Instagram dan juga nonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto juga bisa banget teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngebahas temanya adalah mengenal Islam di Costa Rica gitu kan ya. Nah, peradaban Islam di sana seperti apa gitu kan, nanti kita cari tahu. Yang pasti buat teman-teman Pro 2 yang kepo gitu ya, pengen nonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto bisa banget di sana. Oke. Dan kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio, ada Ibu Afaf Mujahidah MA. Beliau adalah dosen dari FUA UIN Seizu Purwokerto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terang sore ya, Bu. Terang sore kita bisa berjumpa di sini, ngobrol santai di sini gitu kan. Dan ya, tentunya sebelum kita bahas lebih dalam nih, Bu. Ini kenapa ngambilnya tiba-tiba temanya kok kita mengenal Islam di Costa Rica gitu kan? Berarti di sana saudara-saudara Muslim kita banyak atau seperti apa nih, Bu?
1: Sebenarnya karena ini ya, Mas. Ya, maksudnya Costa Rica itu kan orang Indonesia sendiri nggak terlalu familiar ya, gitu betul, ya. Negaranya tuh kecil banget. Dia ada di, kalau kita lihat peta, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan gitu. Iya. Antara Amerika Utara sama Selatan itu kan ada garis tipis gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, Costa Rica di situ.
0: Nyelip gitu ya.
1: Nyelip gitu. Menariknya karena dia kan apa ya, secara sejarah itu kan dulu diasuh sama Spanyol gitu. Iya. Terus jauh dari pusat peradaban Islam lah. Dari iya, dunia Islam kan jauh sekali. Tapi ternyata sepengalaman saya pas kesana ternyata banyak juga. Ya tidak bisa dibilang banyak berjumlah, tetapi ternyata ada loh orang-orang Islam di sana. Dan mereka solidaritasnya sangat-sangat bagus antara Islam meskipun berbeda aliran gitu.
0: Oh gitu, alirannya banyak ya berarti?
1: Banyak sekali.
0: Oh banyak sekali ya. Misalnya berarti hitungannya Islam itu minoritas atau gimana tuh?
1: Sangat minoritas, sangat karena minoritas. Dari sekitar 5 juta penduduk Costa Rica, itu hanya ada sekitar seribuan orang Islam di sana.
0: Oh gitu.
1: Gak nyampe 0,1% ya.
0: Iya, iya. Dan itu alirannya banyak gitu ya.
1: Ada beberapa aliran yang di sana gitu.
0: Nah ini berarti kita cerita berdasarkan pengalaman Ibu di sana ya.
1: Iya,
0: oke, oke. Dan
1: sedikit pengalaman.
0: Di sana berarti tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu?
1: Kemarin sempat kesana tahun 2024. Kebetulan pas waktu itu musim dingin.
0: Iya.
1: Tapi karena Costa Rica itu kan negaranya negara tropis, ada di tengah-tengah benua gitu ya. Dan dia tuh uniknya kalau kita mau lihat sunrise, kita lihatnya tuh di Samudra Pasifik. Di Samudra Atlantik. Nanti sunsetnya di Samudra Pasifik. Jadi ada dua benua dan dia tuh kecil di tengah gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, secara budaya mereka karena banyak orang dulu diasuh sama, dalam tanda kutip diasuh sama Spanyol gitu ya, memakai bahasa Spanyol, terus istilahnya juga Spanyol kayak gitu. Kalau kita kesana itu banyak orang yang mirip kayak Messi.
0: Oh gitu, banyak.
1: Terus,
0: ya.
1: Terus kayak siapa ya, pemain-pemain bola dari, ya, dari Latina gitu. Dan secara kultur karena pernah dijajah oleh Spanyol, mereka itu kebanyakan mayoritasnya adalah Kristen Katolik. Jadi Katolik itu 76%-an.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Kemudian orang Kristen dan juga orang Islamnya sedikit banget.
0: Ada tapi memang gak banyak gitu ya. Pada saat itu mungkin ya.
1: Iya, kayaknya sampai sekarang juga.
0: Masih
1: sedikit banget. Okay. Dibanding dengan Amerika Latin yang lain. Komunitas-komunitas Muslim di Amerika Latin yang lain seperti Panama itu lumayan. Sekitar 12.000.
0: Okay.
1: Di Argentina itu malah ada pusat Islam Ahmadiyah di sana.
0: Oh, ada malah.
1: Ada banyak sekali.
0: Okay, okay.
1: Terus secara budaya lagi ada kayak apa ya? Kalau orang-orangnya ada yang, kalau kita lihat orang Meksiko yang indigenousnya, orang yang aslinya gitu ya, native-nya gitu. Ada yang seperti itu, tapi banyak juga yang kemudian ya seperti percampuran antara Eropa dengan indigenous people-nya di Costa Rica. Jadi wajahnya tuh beda gitu.
0: Oke. Jadi ini etnisnya akhirnya banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ketika datang di sana gimana Bu? Kesannya Bu ngeliat, oh ternyata Islam ada di sini ya gitu.
1: Iya. Awalnya itu karena kita kita kan sebagai tamu awalnya ada kegiatan gitu ya Mas ya. Tidak secara langsung bertemu dengan orang Islamnya.
0: Iya.
1: Kita ada waktu itu cuma selama satu minggu ada pelajaran tiap hari, terus kemudian ada satu hari di Religious Harmony Week, minggu apa namanya harmoni keberagamaan gitu ya, yang kemudian juga dirayakan di Costa Rica. Kita diundang ke rumah menteri waktu itu, salah satu menteri di Costa Rica. Di sana ternyata ada berbagai perwakilan dari agama-agama yang diundang.
0: Oh gitu.
1: Ada yang Katolik tentu saja karena yang mayoritasnya Katolik, Kristen, Yahudi juga, kemudian ada Islam. Oh. Nah, orang waktu itu salah satu imam imam di Costa Rica, karena Costa Rica itu kan negaranya kecil, mayoritas muslimnya itu berada di ibu kotanya, di San Jose-nya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, beliau waktu itu yang lain itu kan menyampaikan doa gitu.
0: Iya.
1: Nah, imam di Costa Rica itu waktu itu diberikan waktu beliau melantunkan azan di situ.
0: Oh justru azannya.
1: Iya, dan itu sangat apa ya, merinding.
0: Ya.
1: Karena di negara yang mayoritas, yang bahkan kalau makan pun kita harus mikir gitu ya.
0: Ya. Oh,
1: karena nggak ada restoran halal itu sangat-sangat sedikit banget. Ininya terus ketemu dengan para muslim di sana, terus kenalan dengan beliau. Beliau itu dari Mesir.
0: Oh dari Mesir aslinya ya.
1: Diperkenalkan dengan istrinya, terus kita ngobrol sedikit karena saya nggak bisa bahasa Arab, cuma campuran antara isyarat dengan na'am aja. Ternyata beliau waktu tahu kenalan kan, kamu dari mana? Dari Indonesia, gitu. Sama istrinya langsung dipeluk sama istrinya imam itu.
0: Okay, biasa.
1: Orang Indonesia itu kalau kemana-mana apalagi muslim itu pasti sangat dihargai oleh komunitas muslim yang lain.
0: Oh ya, karena Indonesia terkenal dengan salah satu negara gitu. Yang ramah gitu ya.
1: Ramah, betul, ramah, terus baik katanya orang gitu.
0: Padahal gak semua ya Bu ya.
1: Aminkan saja.
0: Aminkan saja ya gitu ya.
1: Gitu. Terus ya cerita akhirnya ketemu dengan beberapa apa namanya orang-orang Islam dari Costa Rica termasuk yang asli, orang Costa Rica asli yang kemudian convert ke Islam juga banyak gitu. Kita akhirnya ngobrol, kita sempat makan bareng lah gitu.
0: Oke, seperti itu. Baik Bu, kita break dulu sebentar, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, seperti apa gitu kan. Pasti banyak ngobrol juga perkembangan tentang Islam di sana dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya buat teman Pro 2, stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Karang Taruna Desa Alas Malang ini resmi pegang kendali pengelolaan embung Alas Malang di Kemeranjen ya, buat sementara waktu. Dan langkah ini diambil biar area wisata tetap tertib. Gara-gara makin banyak orang yang datang buat healing gitu, teman berdua nongkrong santuy ya di sana. Dan fokus utamanya ada di pemberdayaan pemuda desa sekaligus jaga nama baik lokasi ya, lewat pelayanan yang ramah gitu. Dan penataan di lapangan mulai dieksekusi, mulai dari ngatur spot parkir sampai zonasi pedagang biar gak kelihatan kayak kumuh semrawut gitu loh. Dan aturan main juga dipertegas ya, motor sama sepeda dilarang keras masuk ke area bibir embung demi faktor keamanan ini ya. Biar gak macet gara-gara jalanan sempit, dan skema lalu lintas satu arah juga diberlakukan di lokasi gitu. Soal tarif, pihak desa belum matok biaya parkir resmi. Dan pengunjung cuma perlu ngasih infak sukarela tanpa paksaan gitu. Nantinya duit yang terkumpul bakal diputar lagi buat biaya operasional kebersihan biar lingkungan embung tetap kinclong ya dan nyaman buat dikunjungi gitu, teman berdua. Dan mungkin ini bisa dicontoh juga sama Karang Taruna desa lain ya, supaya bisa memberikan dampak positif ya untuk lingkungan.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, ada baiknya istirahat dulu, mampir ke rest area atau langsung ke masjid ya untuk beribadah. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti kelar jam 7. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta, teman

Long weekend teman Pro 2, rencananya kamu mau jalan-jalan kemana? Kayaknya besok udah weekend, udah banyak yang libur. Hari ini aja kayaknya udah banyak yang mulai sorenya udah OTW gak tahu kemana ya. Nah boleh dong kamu yang mau cerita ya melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Aku juga nanti bakal live ya di TikToknya Pro 2. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya teman Purwokerto, kita lanjut lagi di Sore Ceria. Kali ini ada Sila on Seven. Wow, ini salah satu band yang sangat legend. Ya, ini katanya artisnya para artis ya. Jadi Sila on Seven itu resmi ngeluncurin single baru berjudul Sederhana ya, pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai perayaan ulang tahun ke-30. Band legendaris asal Yogyakarta ini memang sekeren itu teman berdua, dan karya ini jadi kado spesial ya buat Sila Gang ya kan, setelah 2 tahun absen merilis lagu baru. Dan lirik lagu garapan R. Chandra ini nyentil fenomena sosial tentang susahnya manusia bedain antara sekedar keinginan dan juga kebutuhan hidup yang sebenarnya gitu ya. Dan lewat lagu Sederhana, ada Duta, Eros, Adam juga ini yang ngajak pendengar buat refleksi diri di tengah gaya hidup yang modern, supaya lebih bijak gitu kan, nentuin prioritas biar mencapai kebahagiaan yang sejati. Ngomongnya harus gitu ya, sejati. Dan sisi menariknya, lagu ini kembali menghadirkan unsur rap yang ikonik, mirip dengan vibe lagu-lagu lawas mereka di awal masa kejayaan ya. Jadi sentuhan nostalgia ini sengaja dibawa buat kayak semacam ngebangkitin memori ya, memori lama gitu teman berdua dari para penggemarnya. Dan single terbaru ini udah tersedia di berbagai platform musik digital, lengkap dengan video lirik di kanal YouTube resmi Sila on Seven TV ya. Dan kamu bisa request juga di Produa Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang suka sama Sila on Seven ya, ini bisa mengobati rasa rindu lah ya, kurang lebihnya kayak gitu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Long weekend teman Pro 2, ya rencananya kamu mau ngapain dan kemana? Boleh dong cerita melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram, dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Oke, coba aku baca dulu yang udah ikutan join, ada Dika katanya. Palingan rebahan syari sampai Senin sih. Rebahan syari itu kayak gimana tuh? Asli butuh banget me time setelah digebukin kerjaan sekantor. Wow ya, mengerikan sekali digebukin kerjaan sekantor itu, kayak berasa banget gak sih ya kan, tiba-tiba kerjaan banyak banget gitu, terus harus diselesaikan dalam waktu satu hari. Aduh ya Tuhan, itu kayaknya berasa banget ya, makanya pengen rebahan syari. Rebahan syari sampai Senin ya. Boleh ya. Oke, ada kakak Rizka di belakangnya, mau hunting coffee shop aja yang baru ya. Ada yang mau join gak biar makin estetik fitku ya? Oke. Aku sih pengen join sebenarnya ya, tapi ya gimana ya? Kan aku harus temenin teman-teman Pro 2 yang ada di sini ya. Jadi kayaknya enggak bisa kemana-mana deh ya, kakak Rizka ya. Oke, thank you yang udah ikutan join, yang mau ikutan join boleh banget, tapi sebentar lagi aku juga bakal live di TikToknya Pro 2. So tungguin aja ya.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal dunia hiburan ya, wah ini banyak banget nih ya yang baru-baru. Ternyata tahu nggak Shakira? Tahu dong harusnya ya, ini comeback teman berdua. Resmi merilis teaser lagu Dai Dai yang bakal jadi lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan proyek ini merupakan hasil kolaborasi bareng bintang Afrobeats ya, dan juga Burna Boy. Dan video teaser berdurasi 1 menit itu diambil langsung di Stadion Maracanã, Brazil. Menampilkan Shakira bersama barisan penari latar. Beuh, keren banget. Dan rencananya versi lengkap lagu ini baru bakal meluncur ke publik pada 14 Mei 2026 ya. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalin mulai kick off pada 11 Juni di Stadion Azteca, Meksiko. Dan laga finalnya ini bakal digelar di Stadion MetLife ya, New Jersey pada 19 Juli. Terus keterlibatan Shakira kali ini ya makin mempertegas statusnya sebagai langganan pengisi soundtrack ya kan di turnamen akbar FIFA setelah kesuksesan besar yang lagu waktu itu yang lagi hype banget itu Waka Waka ya pada edisi 2010 silam teman berdua. Dan informasi penting agar tidak tertukar dengan Dai Dai ya, ini berbeda dengan lagu tema versi yang lainnya ya. Jadi ini merupakan hasil aransemen ulang lagu Jam milik Van Halen yang melibatkan J Balvin, ada Travis Barker, dan ada Steve Vai ya, dengan sentuhan funk Brazil. Terus lirik tambahan bahasa Spanyolnya. Sementara itu Dai Dai ini diposisikan sebagai lagu resmi utama untuk turnamen garapan FIFA ini teman berdua. Aduh, ini menjadi sesuatu yang menarik dan layak untuk kita nantikan. Kira-kira nanti lagunya bakal seperti apa teman berdua. So kita nikmatin aja lagu ini dulu ya. Dari musiknya Gisela Birama kali ini ya teman berdua, ini salah satu lagu yang keren juga yang berjudul Sendirian. So check this out.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Ya, nomor berdua. Jadi Aespa ini resmi ngegaet G-Dragon ya buat kolaborasi di single pra-rilis terbaru berjudul WDA ya. Jadi World Difference Animal ya, yang dijadwalin rilis pada Senin 11 Mei jam 16 waktu Indonesia Barat, teman berdua. Dan kolaborasi ini jadi sejarah baru ya, karena Aespa itu sukses jadi girl group generasi keempat pertama yang dapat kesempatan rekaman bareng leader Big Bang. Wih, kayak ini sesuatu yang menarik ya, para fansnya pasti udah yang gak sabar gitu gak sih? Dan lagu ini jadi pembuka buat album penuh kedua Aespa yang bertajuk Limonade ya, yang bakal meluncur 29 Mei mendatang. Dan album berisi 10 lagu ini nandain transisi Aespa ke arah musik yang lebih matang lagi ya, dan berkelas tentunya. Dan mulai geser dari konsep experimental metaphors yang selama ini nempel di mereka. Dan kedekatan Aespa dengan G-Dragon ini sebenarnya udah mulai kelihatan pas Karina jadi model video klip di Too Bad ya, punya G-Dragon tahun 2025 lalu. Dan proyek Limonade ini sendiri hadir 2 tahun setelah album Armageddon di tahun 2024, dan jadi babak baru buat perjalanan karir mereka setelah ngerilis 6 mini album sejak era Savage ya. Dan buat teman berdua yang mungkin pengen apa namanya ya, nonton gitu kan, nonton di sosial medianya ataupun apa gitu kan, bisa juga sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan teman berdua lagi long weekend ya, bisa liburan juga sih sambil dengerin lagu-lagunya Aespa ya. Nah, buat kamu yang long weekend ini kira-kira mau kemana teman berdua, boleh dong cerita melalui WhatsAppnya berdua, Instagram, dan juga di live TikToknya berdua. Aku lagi live ya, aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Kang Haryadi, Agus Setio, ya Kakak Asti, Pipi, ada Landung ya kan, Landung ya, ada Landung tolong ya. Terus ada Iyam Puji juga, dan ada Caca juga ya. Thank you semuanya teman berdua. Kita dengerin lagu dulu ya.

Teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita untuk kebersamaan kita di ini ya sore ceria edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune dan aku juga masih live di TikToknya berdua. Tapi nanti jam 7 sampai jam 8 kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat. Nanti ada guest star kita, ada Malvin dan bakal dipandu sama Edit sebagai hostnya, ya kan? Buat kamu yang pengen ngikutin Malvin ya bisa banget stay tune terus ya di sini ya. Yang pastinya aku pamit undur diri. Thank you for listening dan

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya, benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi punya tahapnya saya juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Oh, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berkisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
2: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bukan sistem.
1: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
2: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
1: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
2: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
1: Bener.
2: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuma hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. Maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin.
2: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
2: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
2: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih, kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
2: Benar gitu.
1: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
2: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
2: melepaskannya
1: ya, jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
2: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
1: Oke.
2: Jadi memang oh joget nih gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
1: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
2: 3 bulanan sih.
1: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
2: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
1: Oh iya sih.
2: Mencari
1: bener
2: energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
1: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa ya, tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Nah itu coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan kira-kira menebak-nebak menerka-nerka gimana nih ya gitu kan galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

Iya, makanya cara ngomong ini bisa menentukan hubungan pertemanan, hubungan percintaan atau pacar ya, kerja kelompok, bahkan peluang kerja ya. Jadi apa namanya, coba misalkan ya, ada sebuah kalimat, kamu sih lemot banget. Nah, itu bisa kita ganti dengan coba kita kerjain bareng ya biar lebih cepat. Nah, jadi apa namanya, pemilihan kata ini juga bisa membuat seseorang ini jauh lebih mengerti, lebih paham, dan juga lebih nyaman dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi intinya kata-kata ini punya kekuatan, bisa bikin orang semangat atau justru sebaliknya patah semangat bahkan sakit hati.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu.

0: Tuh, Wah pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
1: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
2: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat meredakan

0: malam.
1: Masih ngomongin tentang seni berkomunikasi ya. Jadi apa sih sebetulnya rahasia komunikasi yang bisa bikin orang itu nyaman ya? Jadi yang paling utama adalah kita harus menjadi pendengar yang benar. Kadang orang ini gak butuh solusi, cuma mereka itu butuh buat didengar. Ya, jadi jangan motong pembicaraan, jangan main HP saat orang lagi cerita. Lah, jangan langsung judging atau menghakimi. Ya, coba bilang, oh gitu, terus gimana? Pasti capek ya. Atau afirmasi aja di, apa namanya, afirmasi positif dari, apa namanya, apa yang dia ceritakan atau lawan bicara kita. Ya, jadi hal kecil tapi justru bikin orang ini ngerasa dihargai ya. Oh gitu ya, pasti capek banget ya jadi kamu ya. Aku mungkin gak paham apa yang kamu rasakan, tapi aku tahu kalau itu tidak enak. Mungkin bisa bilang seperti itu ya. Jadi perhatikan nada dan juga ekspresi juga nih teman Pro 2 ya. Percaya gak? Kadang ini nada bicara lebih keras daripada kata-katanya. Contoh, ya udah terserah kamu. Ya udah terserah deh. Oke, gitu. Jadi kadang kalau nadanya dingin, ini ternyata bikin sakit hati juga. Nah, kalau sambil ketawa, jadi jatuhnya bercanda kayak gak dianggap serius. Jadi ingat ekspresi wajah, kontak mata, nada suara. Nah, ini bisa jadi bagian penting dari yang namanya komunikasi. Ya, jadi pilih juga kata-kata yang santai dan tapi sopan ya. Jadi sebagai anak muda kita tuh gak harus kaku juga ya. Santai boleh, tapi harus tetap menjunjung tinggi yang namanya respect atau menghargai ya. Jadi apaan sih gitu doang, mungkin bisa ganti. Bentar ya, aku belum paham maksud dari kamu. Boleh gak kalau kamu jelasin maksudnya tuh kayak gimana gitu ya. Simple tapi efeknya justru berbeda ya. Jadi komunikasi yang baik ini bikin orang rasa nyaman dan juga dihargai.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Kota Malam. Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik, dan jangan lupa juga cara biar apa namanya jadi orang yang jago ngobrol ya. Jadi jangan diem-dieman pas ketemu gitu ya. Jadi jangan lupa think before you speak ya. Jadi tanya ke diri sendiri, perlu nggak nih aku ngomong ini, bakal nyakitin nggak nih yang aku sampein, cara nyampainya udah oke belum, karena mulut ini nggak punya tombol undo ya, jadi nggak bisa ditarik nih. Lalu sesuaikan cara bicara kita ya, ngobrol sama temen kah, guru kah, orang tua kah, pasangan kah, tentu beda cara ya. Jangan semuanya ini menggunakan bahasa yang sama dan juga cara yang sama ya. Jadi jangan lupa latihan percaya diri, jago komunikasi ini bukan bakat lahir ya, tapi skill yang memang perlu dilatih ya. Mulai dari berani menyapa, ngobrol ringan, latihan presentasi, belajar menyampaikan pendapat, dan semakin sering latihan semakin lancar juga ya. Jadi seni berkomunikasi ini bukan soal keren saat bicara, tapi soal bagaimana kata-kata kita bisa dipahami, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Karena di dunia ini orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka ingat bagaimana kita membuat mereka merasa, apakah happy, merasa hangat, atau merasa disakiti.

0: 0827 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Sebelum 9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Jaga malam bareng sama aku Dosam Pradana. Kita lanjut lagi ya. Di sesi kali ini aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung nih teman Pro 2. Kita seru-seruan, kita reminding lagi, kita ingat-ingat lagi ya. Mungkin ada dari kamu yang lagi ngerasa jenuh banget sama keadaan, atau ngerasa capek banget dengan ya lalala yeye segala warna-warni pernak-pernik kehidupan ini ya. Nah coba aku pengen tahu nih, hal simple apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika lagi ngerasa capek dalam tanda kutip, tapi itu bisa bikin kamu happy gitu ya. Hal simple apa yang kamu lakukan tapi bisa bikin happy? Boleh langsung di-share melalui WhatsApp di 081-327-312222. And of course kamu juga bisa ikutan gabung ya melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2. Karena kita lagi live meluncur sekarang juga di @RRIPro2PWT ya. Langsung sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing-sharing juga ya. Ditunggu sampai jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi join di live TikToknya Pro 2. Ada Mas Ilham Bashir, lalu ada Mas Agus, Yunita Dwiasmo, lalu ada Aulia PR. Halo Aulia, yang ada di Bukateja nggak sih kalau nggak salah ya? Ada Prasetya 08 juga, thank you udah ikutan gabung. Hitam Manis Alia Galis, Mas Rizky Jalur Langit, Rizky Jalur Darat, KKR kesayangan ya. Lalu juga ada Mbak Zidan yang ada di Kemutuk Lor, Mas Yudi ya, ini bestinya Mbak Desi ya. Mas Agus Setia juga thank you. Terus juga ada Japan Sakura, hai. Ada Hilda Atika tentunya yang udah ikutan gabung. Ada Robby Ok juga thank you udah ikutan gabung ya. Aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung melalui TikToknya Pro 2 ya, karena kita lagi bahas tentang hal simple tapi bikin happy ya. Kalau kata KKR sih, hal simple bikin happy adalah dapat notif saldo nambah, rasanya sejuk banget di ubun-ubun ya. Ada pakunya nggak tuh di ubun-ubun? Cabut kali ya. Hilda Atika, hal simple bikin happy itu adalah menulis jurnal dan kadang beli makanan favorit kak. Oke. Mas Agus, hal simple yang bikin happy adalah refreshing ke suatu tempat sambil beli jajan. Zezan ya, oke. Oke, thank you yang udah kita gabung ya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa yang mau ikutan join live TikToknya Pro 2 boleh langsung meluncur ya di @rri_pro2pwt.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

0: malam-malam.
1: Oke teman bro, kita lanjut lagi baca nih udah ikutan gabung ya di TikTok, Instagram dan juga WhatsAppnya Pro 2 ya. Kita bacain dulu ada siapa lagi nih yang udah ikutan berzoin ya. Wait, tadi udah sampai Mas Agus ya. Kita Mbak Ulia PR nih yang apa namanya koki kita yang enak banget kalau bikin seriping pisang ya. Yang manis, yang asin, yang coklat, yang maca dan lain sebagainya ya. Ya malah hilang, baru mau dibacain. Wait. Sabar ya. Oke. Hal simpel yang bikin happy adalah diucapin ulta sama suami. Pas soalnya jarang diucapin, suka lupa dianya ya. Ara ketemu sama teman yang baru ketemu setelah sekian lama. Ya, hal simpel tapi bikin happy ya. Ada Mas Tirta, hal simpel yang bikin happy adalah keluar jalan ke tunjungan bareng sama calon ayang. Lele, sedapnya ayam goreng ya. Wow, ini banyak banget ya hal-hal simpel yang sebelumnya enggak begitu repot atau memakan banyak waktu dan juga uang, tapi justru ini

Malam. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung. Ini juga thank you yang baru aja join ya. Ada Mas Bay, terus ada Mbak Zidan juga yang baru aja join. Ada Mas Saputra juga yang sesama angkasawan nih. Ada Ayu Tari juga, thank you. Selamat malam ya buat yang baru aja gabung. Kita bacain lagi. Ini di TikToknya Pro 2 ya. Masih banyak banget yang udah pada join nih. Kita menuju ke Mas Rizky Jalur Langit ya, tetangga sebelah dari kantor pos nih. Simple tapi bikin bahagia, yaitu pas lagi ngelak alias lagi haus banget, terus ada yang nawarin es jeruk, es heruk ya. Heruk gak tuh, bukan es beruk ya. Next juga yang udah ikutan gabung, Mas Rizky Jalur Darat ya. Hal simple bikin happy adalah dapat arisan pas lagi tanggal tua. Wow, benar ya. Mas Ilham Bashir 093, halo selamat malam. Hal simple bikin happy yaitu bisa makan bareng sama Umi dan juga keluarga besar ya. Thank you juga nih yang udah ikutan gabung, ada Mas Dedi, terus ada Dress, ada Rianti, ada Pituring Bayara, dan semuanya yang lagi join di TikToknya Pro 2 ya. Kita masih live, jadi yang mau ngobrol-ngobrol, mau seru-seruan, mau ikutan komen, boleh langsung meluncur sekarang juga ya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

aku Wahyu dari Roma Club Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling asik.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Kita masih ngebahas tentang hal simple apa sih yang menurut kamu simple tapi bikin happy ya. Thank you yang udah ikutan gabung nih buat share komentar kamu ya. Wait. Nah, ini lanjut lagi sebentar. Nah, ada Prasetya 08, hal simple bikin happy adalah membuat buat aku itu baca novel, kalau enggak bikin jurnal tesis. Wih, berat banget ya. Ada Mas Ilham Barsir balik lagi ya, hal simple bikin happy itu bisa makan bareng sama Umi terus keluarga besar. Tadi udah ya kayaknya. Mbak Zidan, hal simple tapi bikin happy yaitu kalau lagi bokeh terus dapat traktiran. Wah, happy banget ya. Ada Mas Yedi juga, thank you udah ikutan gabung. Hal simple tapi bikin happy itu dibikin diblokir seseorang gak sih? Oh, kalau diblokir itu malah seneng ya. Baru ini ya emang kebahagiaan orang itu beda-beda ya. Ada yang malah justru sedih diblokir, tapi ada yang ngerasa happy ketika diblokir sama seseorang ya. Oke, kita ke lagu lagi. Ada, ini lagunya lawas banget, harusnya sih pada suka ya. Ini sekarang udah beda banget sih tampilannya, tapi di remix ulang. Ada BCL dengan Sunny.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

malam. Kita bacain lagi teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ya. Ada Bazidan rezeki nomplok katanya ya. Itu bikin happy ya. Oke, ada Hitam Manis, thank you. Hal simple bikin happy adalah uang saku jadi 30 ribu per hari yang biasanya 15 ribu sehari ya. Prasetya Purwakerto, enak ya buat masa tua. Ya, depend on person ya. Alvino, hal simple bikin happy dibonceng pakai motor keliling kota ya. Wow, bukan naik delman istimewa gak sih? Terus duduk di muka, tapi gak sopan ya, gak boleh dilakuin duduk di muka ya. Hai Saputra, hal simple bikin happy adalah nyanyi lagu-lagu tahun 2000-an. Wow, mantap ya. Oke, kita ke lagu lagi teman-teman berdua. Ini lagunya galau tapi mudah-mudahan ini ada sisi positifnya juga ya. Jadi walaupun kita jatuh, kita terluka, tapi kita harus tetap percaya kalau kita bisa bangkit.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya, dan kita masih live di TikToknya Pro2 nih, di @rariPro2PWT ya. Halo Kak Dosan, ini dari Pipi ya. Hal simple bikin happy versi aku tuh disenyumin atau disapa duluan sama anak kecil, ngobrol sama orang random, solo night ride, keliling kota, tiba-tiba di call atau di VC sama orang yang aku suka, atau sesimpel ada notif chat masuk dari doi itu udah bikin happy banget. Ulala, halo Gatot Kocok yang udah ikutan join di live TikToknya Pro2 ya. Kita lanjut lagi yang udah ikutan gabung. Ada, wait, ya oke okay, ya. Ada Mas Kerupuk Balap ya. Hal simple bikin happy adalah kalau disapa duluan ya. Ada Mas Fajar di pagi hari, hal simple kalau di WA, Mas aku udah transfer, aduh langsung happy, rasanya bunga ya. Ada Mas Siti Rohana ya, hal simple bikin happy yaitu duit lah ya, karena papanya segalanya sekarang pakai duit kak, oke okay, ya. baiklah ya udah, kalau gitu kita ke lagu lagi teman Pro2, ini ada Mita Lestari dengan Denganmu Cinta.

mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk? Oh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. Radio FM Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Thank you buat yang udah ikutan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Yang masih setia ini ada KKR dan juga Mas Fatur Rahman yang masih setia join di live TikToknya Pro 2 ya. Halo, ada Azuri yang ada di Purwokerto aja. Selamat malam Kak. Hal simple yang bikin aku ngerasa happy banget itu adalah ketika lagi ngerasa kesepian terus tiba-tiba ada yang ngechat ngajakin main. Bawaannya tuh happy banget Kak. Ada Vanilla Atas juga, thank you. Kalau aku ketemu sama teman yang udah lama banget Kak gak ketemu, akhirnya bisa ketemu tuh bawaannya happy. Apalah yang sampai sekarang belum kesampaian ketemu sama dia Kak. Wah, sabar ya. Sabarnya sampai kapan ya? Sabar aja, nunggu nanti waktunya tiba ya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 11.

Oke, itu Mumpro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di jaga malam ya. Dan setelah ini Pro 2 FM masih bakal terus lanjut temani kamu. Dan tentunya di jam 11 sampai jam 12 kau bisa dengerin full lagi Domanca selama 1 jam di Jazz Music malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Adil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana, RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Terima kasih. Teman terbaik.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Allah, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

02 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: had any more seizures on the life then?
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at her, I was 11 years old.
2: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Ratusan atlet renang pelajar ramaikan penyelenggaraan event Popda Banyumas 2026 cabur renang, dan selengkapnya dilaporkan oleh Lintang Azra.
1: Ratusan atlet pelajar mengikuti cabang olahraga renang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Banyumas 2026. Cabang olahraga renang dalam ajang Popda ini dilaksanakan pada Rabu 6 Mei 2026 di kolam renang Tirta Kembar. Salah satu atlet renang, Kalista Anwarahayu yang berasal dari SMP Negeri 3 Purwokerto, menargetkan hasil maksimal pada ajang Popda tahun ini. Atlet berusia 14 tahun tersebut mengatakan dirinya sering mengikuti perlombaan renang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Di ajang Popda kali ini, Kalista mengikuti 3 kategori.
2: Saya turun di 100 gaya dada tadi, terus nanti saya bakal turun di 100 gaya bebas dan 100 gaya punggung.
1: Prestasi terbaru Kalista diraih pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2026 di Gelora Bung Karno, Senayan. Dalam ajang tersebut, ia berhasil meraih juara 1 nomor 100 meter gaya dada dan juara 3 nomor 200 meter gaya dada. Kalista mengatakan persiapan menuju Popda dilakukan dalam waktu singkat setelah mengikuti kejurnas akuatik. Ia hanya memiliki jeda sekitar 4 hari sebelum kembali bertanding di ajang Popda. Kalista mengatakan selama ini latihan dilakukan secara mandiri bersama klub renang Bina Taruna karena sekolah tidak memiliki klub khusus. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberikan dukungan berupa dispensasi untuk kegiatan latihan dan perlombaan. Sementara itu, asisten pelatih klub Bina Taruna Fira mengatakan Popda tahun ini diikuti banyak atlet pemula sehingga membutuhkan perhatian lebih. Ia menjelaskan persiapan atlet dilakukan lebih intensif dengan penambahan jadwal latihan dari 2 kali menjadi 3 kali dalam sepekan. Namun menjelang pertandingan, porsi latihan dikurangi agar energi atlet tetap terjaga.
3: Kalau yang terdata itu 78, tapi kalau yang sparring dan lain-lain belum termasuk, kurang lebih 80-an.
1: Menurut Fira, sebagian besar atlet memiliki motivasi tinggi karena ingin memperoleh piagam sebagai penunjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Atlet kelas 5 dan kelas 6 disebut menjalani latihan lebih maksimal demi mencapai target tersebut. Fira menambahkan, tantangan terbesar dalam melatih atlet muda adalah mengatasi rasa lelah setelah pulang sekolah. Meski demikian, pelatih tetap berupaya menjaga semangat atlet agar mampu menjalani latihan dengan disiplin. Fira berharap pelaksanaan Popda tahun ini berjalan lancar dan seluruh atlet dapat bertanding dengan aman. Selain itu, Fira juga berharap para atlet mampu meraih hasil terbaik sesuai target yang diinginkan. Hal ini juga sejalan dengan Kalista sebagai salah satu atlet yang menyampaikan harapannya untuk mampu meraih medali emas dan lolos hingga tingkat provinsi. Lintang Azra melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, selamat pagi. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Wih, gak kerasa udah weekend lagi ya. Dan ini kayaknya bakal jadi long weekend yang menyenangkan. Oke, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik dan juga kita menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia. Kayaknya pagi-pagi kayak gini kayak masih mager gak sih? Mager ya, masih rebahan di kasur ya, mentang-mentang long weekend ya. Tapi udah banyak juga kok ya teman Pro 2 yang udah jogging pagi-pagi. Udah dapat keringet ya. Tapi ada yang masih dapat bantal ya, masih peluk-peluk guling. Aduh, anak muda, wahai anak muda. Ayolah bersemangat hidupnya, ini 2026 masih panjang ya. Dan biar makin oke teman Pro 2, makin semangat ya. Kita dengerin lagu dulu, biar lebih enjoy, lebih apa lagi ya, lebih kebakar lagi gitu semangat anak mudanya. Biar gak rebahan mulu ya kan. Dan ini dari Ardito Pramono ya. Little Time for Love. Kayaknya ini me time banget ya, buat kita di long weekend ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta. You single. You single.

Pagi-pagi teman Pro 2, ya enaknya ngapain sih ya kalau weekend kayak gini? Olahraga dong ya, jalan-jalan dong teman Pro 2 ya. Biar sehat ya badannya, ya iya dong, masa gak sehat sih, masih anak muda udah bengek ya kan. Makanya harus rajin olahraga, minimal kamu jalan-jalan di komplek aja gitu kan, biar menghirup udara seger ya, biar adem pikirannya, gak emosian. Adakah yang emosian? Banyak ya kan. Nah kalau ngomongin soal kesehatan teman Pro 2, ini ada program UHC non cut off di Kabupaten Banyumas. Ini beneran jadi solusi paten buat warga yang butuh akses kesehatan ya, tanpa harus nunggu aktivasi lama gitu. Dan lewat sistem ini, kepesertaan JKN itu bisa langsung aktif gitu, cuma dalam waktu sekitar 1x24 jam, gak yang apa molor-molor gitu loh ya kan. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk kondisi mendesak, misalkan kayak persalinan atau tindakan medis darurat ya, bagi warga yang memang belum terdaftar gitu ya. Dan prosesnya simple, warga itu cukup lapor ke pemerintah desa, lalu lanjut ke loket dinas sosial di Mal Pelayanan Publik atau di MPP. Ya, ya di Banyumas maksudnya ya kan, kantornya ada tuh di sebelah sana tuh. Dan status aktivasi juga ini bisa dipantau secara mandiri lewat aplikasi mobile JKN ya, atau lewat layanan Pandawa juga bisa gitu kan. Dan program ini jadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah ya, buat ngejamin layanan kesehatan yang mudah, cepat, terutama buat masyarakat yang dengan keterbatasan ekonomi gitu kan. Dan Banyumas itu termasuk salah satu wilayah istimewa di Jawa Tengah ya, yang udah nerapin sistem ini. Jadi urusan administrasi kesehatan gak lagi jadi penghalang buat dapetin perawatan medis gitu kan. Ya tapi kan kita sebagai manusia teman berdua ya, anak muda apalagi, sebisa mungkin ya jangan dipakai ini ya. Itu artinya kita harus sehat terus. Harus dalam kondisi yang prima terus. Nah olahraga jangan mager, jam segini aja masih molor. Aduh anak muda, anak muda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman bro dua, olahraga ya. Jadi selain olahraga, kamu juga berkegiatan yang positif juga itu bisa ya mendukung kesehatan fisik ya. Kalau misalkan kegiatannya positif, teman bro dua. Dan ngomongin soal kegiatan positif, buat anak muda ini bisa juga ya kan ikut organisasi. Atau hari Sabtu latihan pramuka ya, bisa gak sih? Bisa ya, ada kan yang latihan pramuka di hari Sabtu gitu. Nah ini ngomongin soal pramuka, teman pro 2, Bupati Banyumas ya, Bapak Sadewo ini resmi ngelepas kontingen Kuarca Banyumas buat tanding di Pesta Siaga. Ini buat adik-adik kita yang unyu-unyu itu ya, teman pro 2. Jadi Pesta Siaga ini daerah Jawa Tengah ya, 2026 yang digelar di Semarang itu, tanggal 16 sampai 17 Mei mendatang. Dan acara pelepasan ini berlangsung di Pendopo Sipanji Purwokerto dengan pesan utama soal pembinaan karakter, terus mempererat persaudaraan, ajang asah pengalaman ya buat para pramuka cilik gitu, teman berdua. Mungkin adik kamu ya atau bahkan anak kamu ikut pramuka, teman berdua. Ini untuk temanya membawa tema sehat, santun, edukatif, harmoni, adaptif, dan terampil ya. Jadi para peserta diwanti-wanti buat tetap jaga kesehatan, disiplin gitu kan, terus nunjukin attitude ramah khas Banyumas selama berkegiatan. Dan Pesta Siaga ini jadi ajang pembuktian hasil seleksi ketat ya tingkat kabupaten yang memang udah digelar di Wangon pada April lalu. Terus perwakilan tim putra berasal dari SD Negeri 2 Pangapringan dan SD Negeri 2 Somagede. Sedangkan tim putri diwakili SD Negeri Cilaku Patik Raja, terus MI Ma'arif NU Kalisala Kebasen ya. Dan target utamanya adalah mempertahankan tradisi juara dan jaga nama baik Banyumas di level provinsi. Dan para pendamping ini juga ditekankan buat ngasih pengawasan maksimal biar anak-anak itu bisa tampil maksimal sekaligus ngerasain pengalaman yang seru gitu kan. Ini anak-anak kecil, bocil-bocil aja, adik-adik aja, ini semangat teman pro 2. Ya masa kamu yang udah bangkotan ya. Bangkotan ya, masa gak semangat sih. Ayo dong, semangat dong dibikin ini.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: करता हूँ।
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
2: Pagi, sepada, selamat pagi, teman Prodiva.
3: Makin hari kayaknya dunia ini semakin penuh dengan tantangan-tantangan ya teman Pro 2. Dan ya tentunya kalau di dunia atlet sendiri teman Pro 2, kayak misalkan di Indonesia gitu kan, banyak juga atlet-atlet ya. Salah satunya adalah permainan ataupun atlet pencak silat teman Pro 2. Ada apa dengan pencak silat kira-kira teman Pro 2 ya? Jadi kalau kita lihat teman Pro 2, perkembangan pencak silat itu kan memang semakin hari kayaknya semakin dilihat aja gitu ya. Dan kali ini di Gor Satria Purwokerto ini resmi jadi arena adu mekanik ratusan pendekar muda dalam ajang Popda Banyumas cabur pencak silat gitu. Dan kompetisi yang digelar 8 sampai 10 Mei 2026 ya, ini bukan sekedar turnamen biasa tapi ajang seleksi ketat buat nyaring bibit unggul yang bakal dikirim mewakili kabupaten ya di Popda tingkat provinsi Jawa Tengah gitu. Dan total itu ada hampir 250 atlet ya dari jenjang SD, SMP sampai SMA yang memang tumplek blak buat unjuk gigi gitu ya. Jadi SMA, yang jenjang SMA ya, ini mendominasi jumlah peserta dengan total 180 atlet. Terus disusul tingkat SMP-nya itu ada sebanyak 98 orang dan kategori SD ini diikuti perwakilan dari 27 kecamatan. Wih, banyak ya teman berdua ya. Jadi skema pertandingannya itu dibagi dalam beberapa tahap ya. Hari pertama nih fokus di kategori seni tunggal ya buat SD dan SMA. Sementara kalau kategori fighter itu atau tanding baru ya, ini digaspol pada hari Sabtu dan Minggu. Dan para atlet ini terpantau udah melakukan persiapan mateng dengan jadwal latihan setiap hari demi mengejar medali emas ya. Terutama bagi mereka yang memang berada di tahun terakhir sekolah gitu kan. Jadi atmosfer di arena itu makin seru karena banyak atlet yang harus adu kemampuan lagi dengan rival lama mereka ya sejak zaman SMP demi mengamankan posisi menuju level provinsi. Ini semakin menarik, mudah-mudahan semakin banyak ya pemuda-pemuda yang memang menekuni gitu kan bidang pencak silat ini.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perkiraan cuaca untuk hari ini ya menurut bmkg.co.id. Dan kita mulai dari Kabupaten Cilacap, diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian ada Purbalingga ya, diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk Wonosobo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Buat teman berdua yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan diri kamu ya mempersiapkan segala sesuatunya yang bisa melindungi diri kamu ketika hujan.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: And you know who I want to thank? I want to thank me.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman Broadway, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Taufik. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
1: Halo, selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Sabtu pagi ini yang terpantau cerah dan juga sejuk di pagi hari ini sepertinya. Dan untuk lalu lintas tentunya sudah mulai cukup ramai di pagi hari ini, sehingga untuk pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika melewati keramaian maupun yang tidak ramai. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini terlihat cukup ramai, terutama dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden. Dan juga dari arah barat atau dari arah Bobosan juga demikian cukup ramai di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas di pagi hari ini, tidak ada hambatan di simpang maupun di kaki simpangnya. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Terlihat cukup ramai juga di simpang ini, terutama dari arah barat atau dari arah Pasar Manis yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri juga cukup ramai di pagi hari ini, namun antrian tidak terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Dan juga dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto ini juga terlihat cukup ramai di pagi hari ini. Dan tentunya untuk Simpang Omnia dipastikan masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari ini. Sehingga untuk pengguna jalan dari Karang Jambu hingga di Simpang Omnia ini dipastikan lancar, tidak ada hambatan, hanya traffic light saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya di pagi hari ini sangat lancar dari arah timur. Kemudian dari arah barat juga demikian, sama lancarnya untuk pengguna jalan dari Alun-Alun Kota Purwokerto ini masih normal, masih lancar. Hingga di Simpang Sawangan juga sama, dari arah Tanjung ini tidak terlalu ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah timur atau dari arah Alun-Alun sendiri juga masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari ini di Simpang Sawangan. Kemudian terpantau hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim juga cukup ramai, namun antrian ini tidak panjang di Simpang Museum BRI. Sehingga untuk pengguna jalan dari Simpang Museum BRI ini masih dipastikan masih normal, masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Dan juga untuk Bundaran Underpass Jenderal Sudirman Purwokerto dari kedua arah, dari barat dan dari timur, ini masih sangat lancar, tidak ada